0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sukses dan kebudayaan kita. Sukses adalah tingkatan atau ukuran atau pencapaian, kekayaan, perkenanan atau ketenaran. Definisi yang disebutkan terakhir itulah yang dirangkul anak-anak kita. Sukses adalah mobil baru mengkilap, komputer paling canggih, jam tangan Rolex, atau setidaknya sesuatu yang bergaya. Definisi kesuksesan sering mencakup seorang cewek cantik dalam rangkulan saudara, atau seorang pria tampan yang memiliki tampang dan mobil yang sepadan. Sebuah majalah siswa menyoroti tragedi bunuh diri yang semakin parah di antara siswa-siswi perguruan tinggi. Sesuatu yang telah mencapai proporsi mewabah di mana-mana, tapi masih membuat shock ketika terjadi di lingkungan Anda atau gereja saudara. Berupaya membantu para orang dewasa memahami apa yang dialami oleh para siswa perguruan tinggi sekarang ini, penulisnya mengatakan, tekanan adalah bagian dari hidup, dan sebagian besar tekanan terarah kepada siswa-siswi yang dalam banyak kasus hanyalah pribadi yang belum matang, yang masih meraba-raba menuju kedewasaan. Sang siswa atau siswi mendapatkan tekanan dari segala penjuru. Bagi banyak orang, tampaknya hidup ini hanya satu maksudnya, yaitu meraih sukses. Tragedinya adalah kita telah merancukan sukses sejati dengan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Mobil, perhiasan, berlian, perjalanan, dan mainan elektronik. Dalam sebuah kolom yang ditulis oleh Paul Harvey pada awal tahun 1960-an yang berjudul The Dane, The Giant's Map, pria yang luar biasa ini bercerita tentang suatu pertemuan bersejarah yang terjadi sebelum kejatuhan pasar saham Amerika pada tahun 1929. Hadir pada waktu itu adalah 10 orang yang dalam hal keuangan paling sukses di dunia. Sebagiannya meninggal di penjara. Sebagiannya meninggal sebagai buron. Sebagiannya bunuh diri. Dan sebagiannya meninggal melarat dalam hal keuangan. Namun hal itu hanya membuat kita merenung. Sementara saya bertanya, apa sih sukses itu? Dan bagaimana sih kita menyampaikan jawaban itu kepada generasi yang sedang beranjak dewasa? Yang sering melihat jurang yang lebar antara apa yang dikatakan orang tua mereka dan apa yang mereka sendiri perbuat. Sukses adalah mencari dan menemukan kehendak Allah bagi hidup kita, menemukan maksudnya bagi keberadaan saudara, lalu menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyenangkan Dia. Tentu hal itu berarti berbalik 180 derajat dalam cara berpikir kita. Memahami bahwa sukses yang sejati tidaklah sama dengan mencapai puncak tumpukannya, tidaklah mudah. Dibesarkan dengan sikap memiliki mainan paling banyak, menjadi paling cantik atau atlet yang paling baik, menjadikannya sulit untuk tiba-tiba mengakui bahwa ada orang yang mengganti bendrol harganya. Anak-anak jatuh ke dasar dan menjadi putus asa ketika tidak memahami bahwa sukses itu jauh lebih mendalam, lebih subjektif, lebih pribadi daripada kilauan yang hanya di permukaan. Sukses sejati mencakup bagaimana saudara merasa tentang diri sendiri dan apa yang membawakan kepenuhan bagi hati dan hidup saudara. Para pekerja yang pulang dengan tangan kotor dan perut kosong bisa membayangkan dirinya melaksanakan maksud Allah, termasuk ibu tunggal yang bergumul untuk mempertahankan pekerjaannya, mengantarkan 3 anak ke sekolah, menyediakan makanan di meja dan pakaian bagi anak-anaknya tanpa bantuan, juga bisa dan sungguh sukses. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus mengkonfrontasikan persoalan ini. Ia menulis, "Janganlah menjadi demikian menyesuaikan diri dengan kebudayaanmu, sehingga kamu masuk ke dalamnya bahkan tanpa berpikir. Sebagai gantinya, arahkanlah perhatianmu kepada Allah. Kamu akan diubah dari dalam keluar. Sadarilah segera apa yang Ia inginkan darimu dan segeralah menanggapinya. Tidak seperti kebudayaan di sekelilingmu yang selalu menurunkanmu ke tingkatan yang tidak dewasa. Allah mengeluarkan yang terbaik darimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk baik di dalammu."
dan satu-satunya jalan hal itu dimungkinkan adalah mendapatkan sudut pandang Allah. Kita harus mengakui bahwa selama sikap kita mencerminkan kebudayaan yang tidak mengenal Allah di mana kita tinggal, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian atau kepenuhan yang datang lewat memenuhi maksud Allah yang adalah sukses sejati. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Heartline Good Day. Pagi hari ini bersama dengan saya Rizal untuk memperbarui informasi-informasi terkini Anda seputar Kalimantan Timur Nasional dan mancanegara.

Informasi yang pertama, Stasiun Meteorologi Kelas 2A Cipangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda melaporkan kualitas udara di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda Riza Aryan Nur di Samarinda Rabu kemarin. Menurutnya, tingginya konsentrasi partikulat halus ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat apabila terpapar dalam jangka waktu yang lama. Ia menegaskan tingginya konsentrasi ini perlu menjadi perhatian serius terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dalam waktu lama. Berdasarkan data BMKG, kondisi cuaca di sekitar Bandara APT Pranoto Samarinda sejak pagi hingga sore kemarin terpantau berawan hingga berawan tebal dengan jarak pandang berkisar antara 1000 hingga 1500 meter. Merespons situasi tersebut, Koordinator Bidang Logistik, Sarana dan Prasarana BPBD Kota Samarinda, Ifran, membenarkan adanya penurunan kualitas udara yang signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. BPBD mencatat lonjakan kasus karhutla yang masif di Samarinda, di mana hingga pertengahan September 2026 telah terjadi 185 kali kebakaran lahan yang menghanguskan total 382 hektare.

Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, kemarau panjang mulai menekan cadangan air baku di kota Samarinda. Bendungan Lempake di Kecamatan Samarinda Utara kini berada pada kondisi kritis setelah permukaan air terus menyusut. Tanpa hujan yang kembali mengisi tampungan, pasokan air untuk Perumdam Tirta Kencana diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 5 atau 6 hari ke depan. Kepala Unit Pengelola Bendungan Benanga Hayu Wardana mengatakan tinggi muka air atau TMA Bendungan Lempake pada Rabu kemarin tercatat 6,4 meter. Angka tersebut hanya sedikit berada di atas batas terendah operasional bendungan. Debit yang sebelumnya lebih besar kini hanya sekitar 100 liter per detik atau berkisar 30-40% dari kapasitas sebelumnya. Hayu menjelaskan batas paling rendah yang masih menjadi acuan pengambilan berada pada TMA 6 meter. Jika permukaan air terus turun hingga titik tersebut, proses pengambilan air untuk produksi Perumdam berpotensi terganggu. Distribusi air menuju daerah irigasi Belimau dan Betapus telah dihentikan sejak awal September karena volume tampungan tidak lagi mencukupi.

Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda resmi menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di seluruh satuan pendidikan. Proses pembelajaran akan dialihkan secara jarak jauh atau daring mulai Kamis 17 September hingga Sabtu 19 September. Hal tersebut diputuskan pemerintah seiring memburuknya kualitas udara, dampak kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Disdikbud Samarinda Ibnu Arabi menyampaikan dalam surat edaran bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para siswa, guru, hingga tenaga berkependidikan. Keputusan tersebut menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kota Samarinda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BMKG, TWAP, dan para camat sekota Samarinda, serta mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan. Selama masa PJJ berlangsung, pihak sekolah diimbau untuk menyusun mekanisme pembelajaran daring secara efektif tanpa membebani peserta didik. Materi difokuskan pada tugas terstruktur, literasi, serta penguatan karakter. Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas secara bergilir melalui skema work from office atau work from home sebagai pengaturan masing-masing kepala sekolah guna memastikan layanan pendidikan tetap berjalan lancar.

Pendengar, kita menuju ke Sangatta, Kutai Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur mencatat 118 kasus malaria selama Agustus hingga September tahun ini, dengan Kecamatan Sandaran menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 22 orang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kutai Timur Yuwana Sri Kurniawati di Sangatta Rabu kemarin. Sebanyak 118 kasus malaria tersebut dilaporkan setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat kepada Dinkes Kutim dari Agustus hingga September. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Kutai Timur yang masih memiliki hutan yang luas, merupakan salah satu habitat nyamuk penyebab malaria. Ia mengatakan akibat kebakaran lahan dan hutan, serta pembukaan kawasan perkebunan membuat nyamuk penyebab malaria beralih ke permukiman warga. Dinas Kesehatan Kutai Timur juga menghadapi tantangan dalam menemukan kasus secara lebih cepat. Sebagian masyarakat tidak segera melaporkan atau memeriksakan diri ketika mengalami gejala malaria dan baru mendatangi fasilitas kesehatan setelah kondisi memburuk. Setiap laporan dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan kemudian ditindaklanjuti petugas melalui penelusuran epidemiologi untuk mengetahui lokasi dan kemungkinan sumber penularan.

Pendengar, informasi nasional akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami. Heartline Good Day akan kembali sesaat lagi.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Heartline Good Day, dan sekarang kita menuju ke informasi nasional. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi BUMN telah menghemat triliunan uang negara. Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo menyebut sudah ada 328 BUMN ditutup yang membuat negara hemat hingga 50 triliun rupiah. Hingga akhir tahun ini, menurut Prabowo, masih ada sekitar 400 BUMN lagi yang harus ditutup. Ia mengatakan secara total pemerintah bisa menutup 750 BUMN serta menghemat 100 triliun rupiah. Ratusan BUMN tersebut ditutup karena sudah dianggap tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan aturan di BUMN. Kepala negara kemudian mencontohkan capaian BUMN PT Pupuk Indonesia kini menunjukkan kinerja yang baik karena memiliki keuntungan bersih hingga 252%. BUMN lain seperti PT Timah juga mencatatkan kenaikan untung hingga 9 kali lipat dibanding tahun 2025. Menurut Prabowo, capaian-capaian ini bisa terwujud karena pemerintah dan seluruh jajaran direksi BUMN saat ini tidak lagi mencari keuntungan sendiri.

Saudara Menteri Keuangan Suhasil Nazara buka suara soal adanya permintaan agar rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan era Purbaya ditunda. Suhasil mengaku sedang melakukan diskusi serta mempelajari terkait proses rotasi tersebut. Hal itu ia katakan di Istana Negara Rabu kemarin. Oleh karenanya, ia masih mempelajari terkait hal tersebut. Suhasil juga masih enggan banyak bicara soal kemungkinan rotasi pejabat era Purbaya tersebut akan dibatalkan. Diberitakan sebelumnya ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terakhir dilakukan oleh Purbaya pada Kamis 10 September 2026. Dalam hal ini mayoritas perombakan di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Perombakan terjadi pada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pada unit organisasi non-eselon Kementerian Keuangan. Namun Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi pejabat di lingkungan DJP era Purbaya diminta untuk ditunda. Hal itu diakui Bimo setelah ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management. Padahal Bimo mengatakan rotasi pejabat tersebut sebelumnya merupakan usulan dari DJP. Menurut Bimo, keberadaan nama-nama yang tidak mengikuti proses tersebut dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lain yang telah mengikuti rangkaian assessment, ujian, dan juga talent management.

Dengan kita beralih ke informasi lainnya, Basarnas melaporkan sebanyak 129 korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa masih belum ditemukan hingga hari keempat operasi pencarian pada Rabu kemarin. Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam konferensi pers Rabu malam. Syafi'i menyebut pada operasi pencarian kemarin pihaknya baru menemukan atribut atau barang yang diduga berkaitan dengan korban maupun kapal. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut ihwal barang apa saja yang ditemukan. Syafi'i mengamini pihaknya menghadapi sejumlah kendala dalam operasi pencarian tersebut. Salah satunya untuk melakukan pencarian bawah laut atau underwater. Katanya pada hari tim penyelam sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian bawah laut, namun kondisi alam membuat pencarian oleh para penyelam gagal dilakukan. Basarnas berencana melakukan salvage dengan membalikkan badan KM Virgo Transport 8 untuk mempermudah proses pencarian terhadap korban. Sebagai informasi, salvage adalah pekerjaan untuk menolong kapal atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau bahaya di perairan. Syafi'i mengatakan salvage bakal dilakukan jika rencana pencarian bawah laut atau underwater tidak kunjung bisa dilaksanakan akibat kendala cuaca.

Beralih ke informasi lain, KPK mengungkapkan 7 orang saksi yang merupakan wakil rektor, guru besar, dan dosen Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD menghadiri pemeriksaan pada Selasa kemarin. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Para saksi tersebut adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Guru Besar di Bidang Ilmu Filsafat Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian dosen Fakultas Peternakan Muhammad Sugianto, dosen Fakultas Hukum dan dosen Fakultas Kedokteran. Budi menuturkan pemeriksaan tersebut satu di antaranya untuk mendalami hasil temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan sebelumnya. Pada 9 hingga 10 September yang lalu, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di 6 lokasi. Penggeledahan tersebut menyasar rumah Wakil Rektor 1, 2, dan 4, rumah salah satu dosen, ruang Sekda Banyumas, serta rumah salah satu guru SMA di Tasikmalaya yang diduga sebagai koordinator pengepul calon mahasiswa. Teruntuk penggeledahan di ruang Sekda Banyumas dilakukan karena yang bersangkutan diduga mengetahui pemberian rekomendasi agar mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang diterima di UNSUD.

Pendengar, informasi lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami. Heartline Good Day akan hadir sesaat lagi.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Heartline Good Day, dan sekarang kita menuju ke informasi mancanegara. Informasi yang pertama, warga Piddington, sebuah desa kecil berpenduduk sekitar 400 orang di Oxfordshire di Inggris, menggelar referendum simbolis untuk menentukan apakah desa tersebut tetap menjadi bagian dari Inggris. Pemungutan digelar pada hari Selasa kemarin setelah pemerintah Inggris mengumumkan rencana menampung hingga 1.256 pencari suaka di bekas lokasi Kementerian Pertahanan di dekat desa tersebut. Namun menurut laporan BBC, hasil referendum tersebut tidak akan mengubah status Piddington secara hukum. Rencana penampungan para pencari suaka diumumkan Kementerian Dalam Negeri Inggris atau Home Office pada Juni 2026 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memindahkan pencari suaka dari hotel ke lokasi penampungan alternatif. Lokasi yang dikenal sebagai Site A-2 berada di MOD Bicester di antara Piddington serta desa Upper dan Lower Arncote. Pemerintah berencana mengubah lokasi tersebut menjadi tempat penampungan dasar yang dapat menampung hingga 1.200-an pencari suaka laki-laki. Rencana itu mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Dewan Distrik dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah warga Piddington juga mengaku terkejut setelah pengumuman tersebut. Referendum Piddington diselenggarakan oleh Dewan Paroki Piddington setelah Dewan tersebut memberikan suara untuk mendukung pelaksanaannya. Meski menggunakan mekanisme pengumuman suara, referendum tersebut tidak dapat membuat Piddington keluar dari Inggris secara hukum. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan sebuah desa menyatakan kemerdekaan dari Inggris hanya melalui referendum lokal. Menjelang pemungutan suara, sekitar 20 perempuan berkumpul di lapangan desa pada hari Senin kemarin untuk bertemu Menteri Bayangan Dalam Negeri, Chris Philip.

Pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah dua kali mencoba menargetkan pesawat kepresidenannya dengan drone dalam beberapa pekan terakhir. Percobaan serangan ini terjadi saat Zelensky melakukan perjalanan transit internasional melalui Moldova. Serangan drone pertama terjadi menjelang keberangkatannya ke Oslo untuk menghadiri pemakaman Raja Norwegia Harald V pada 9 September. Disusul insiden kedua saat ia terbang kembali menuju Kiev melalui Chisinau. Otoritas Moldova sempat menutup sementara ruang udaranya setelah adanya laporan drone tidak dikenal. Hal ini mengakibatkan penundaan sejumlah penerbangan komersial sebelum drone akhirnya jatuh sekitar 160 km dari Bandara Internasional Chisinau. Pernyataan Zelensky selaras dengan pengakuan Perdana Menteri Norwegia Jonas Støre yang menyebut bahwa penerbangan pesawat Zelensky nyaris dihantam drone saat lepas landas dari Chisinau. Laporan CBS News juga mengonfirmasi drone kedua pada penerbangan pulang Zelensky belum pernah terpublikasikan sebelumnya ke hadapan publik. Kendati demikian, narasi ancaman ini memicu respons beragam dari internal pemerintahannya sendiri.

Beralih ke informasi lain, Pengadilan Kejahatan Kosovo menjatuhkan vonis hukuman 25 tahun penjara kepada mantan Presiden Hashim Thaçi. Al Jazeera melaporkan vonis tersebut diputuskan Rabu kemarin atas 4 dakwaan kejahatan perang yang dilakukan Thaçi selama perang kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada tahun 1990-an. Thaçi dihukum atas sejumlah kejahatan diantaranya pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan ilegal saat ia menjabat komandan tertinggi Tentara Pembebasan Kosovo etnis Albania. Pengadilan khusus Kosovo di Den Haag, Belanda menyatakan ia bersalah atas pembunuhan 96 lawan politik dan orang-orang yang dianggap bekerja sama dengan pasukan keamanan Serbia. Thaçi telah membantah semua tuduhan tersebut. Selain Thaçi, 3 mantan komandan senior KLA

juga dijatuhi hukuman atas beberapa dakwaan lain. Keempat pria itu dibebaskan dari 6 dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena para hakim mengatakan jaksa penuntut gagal membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Persidangan ini menuai kontroversi di Kosovo karena banyak warga Albania Kosovo menganggap KLA dan Thaçi sebagai tokoh yang dihormati karena peran mereka dalam perang kemerdekaan 1999.

Pendengar, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendadak menggelar rapat darurat pada hari ini setelah tarif dasar listrik di Malaysia melonjak. Anwar bakal menggelar rapat dengan Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air, Komisi Energi, Tenaga Nasional Berhad, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah, lanjut Anwar, memastikan setiap langkah penargetan subsidi dilaksanakan secara adil dan wajar dengan selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Anwar baru saja mengunjungi India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS dan ke Maladewa untuk kunjungan bilateral. Lebih lanjut, Perdana Menteri Malaysia itu menegaskan upaya penargetkan subsidi terus dipertahankan untuk melindungi sebagian besar masyarakat. Ia juga mengatakan sekitar 80% konsumen domestik yang menggunakan listrik tidak melebihi 600 kW per bulan tetap terlindungi dan tidak terpengaruh oleh kenaikan tarif menyusul kenaikan harga bahan bakar tahun ini. Anwar juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu pemicu warga meningkatkan konsumsi listrik. Informasi lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Heartline Gotekina. Kini kita mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Kita awali dengan informasi olahraga. Setelah 50 tahun berlalu, Manchester United akhirnya kembali kalah di Old Trafford setelah unggul 2 gol terlebih dahulu. Catatan negatif ini jelas menjadi aib bagi MU musim ini. Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah dari Brighton and Hove Albion dalam laga babak ketiga yang digelar di Old Trafford hari Kamis. Pada laga ini, situasi awalnya terlihat bakal lancar dan mudah bagi MU. Pasalnya, mereka sudah unggul 2-0 saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Setelah Shea Leji mencetak gol pembuka di menit ke-8, Mason Mount menambah keunggulan 2 menit kemudian. Namun situasi ini ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Brighton bisa mencetak 3 gol balasan. Karalampos Kostouwalas, Pascal Gross, dan Maxim De Kuyper bergantian membobol gawang Carl Darlow. Brighton pun mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2 sekaligus membuat MU tersingkir dari ajang Carabao Cup. Bagi MU, dikutip dari Opta, ini adalah kali pertama dalam 50 tahun terakhir mereka kalah setelah unggul 2 gol terlebih dahulu di Old Trafford. Terakhir kali mereka mengalami hal itu ketika kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur pada tahun 1976. Kekalahan dari Brighton juga membuat MU sudah kehilangan satu peluang untuk meraih trofi juara musim ini. Catatan buruk di Carabao Cup ini juga menambah beban bagi Manchester United di awal musim.

Barcelona menjalani lanjutan La Liga Spanyol dengan membukukan kemenangan besar saat menjamu Racing Santander di Stadion Camp Nou Kamis dini hari. Blaugrana membuka pesta gol ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Joao Cancelo membobol gawang tim tamu setelah menerima umpan Lamine Yamal. Pada menit ke-23, Barcelona mendapat penalti setelah Pedro Felipe melakukan pelanggaran. Rafinha yang menjadi algojo sukses menyarangkan bola. Skor menjadi 2-0. Santander membalas pada menit ke-30, Maguete Gueye menyambar bola liar di kotak penalti. Skor 2-1 hanya bertahan 6 menit. Barcelona menambah gol lagi pada menit ke-36 setelah Azier Villalibre membuat gol bunuh diri. Pada menit ke-42, skor menjadi 4-1 setelah Rafinha mencetak brace. Barcelona punya kesempatan menjaringkan gol kelima pada penghujung babak pertama, namun tendangan penalti Lamine Yamal digagalkan Julen Agirrezabala. Keunggulan pada babak pertama tidak membuat Barcelona mengendurkan tekanan pada babak kedua. Santander bisa merespons dan mencetak gol kedua melalui Yasir Zabiri pada menit ke-65. Hanya berselang 2 menit kemudian Rafinha mencetak gol ketiga yang membuat skor menjadi 5-2. Seakan tidak puas dengan keunggulan 3 gol, Barcelona terus aktif di area pertahanan Santander. Gabriel Jesus yang masuk dari bangku cadangan ikut dalam pesta gol ini dengan mengubah skor menjadi 6-2 pada menit ke-79. 1 menit sebelum waktu normal berakhir, Yamal mencatatkan nama di papan skor setelah menuntaskan umpan Karim Adeyemi. Skor 7-2 menjadi hasil akhir. Barcelona pun kuku di puncak klasemen dengan 18 poin hasil dari 6 kali tanding dan selalu menang.

Pendengar, Uni Eropa akan mengusulkan larangan yang membatasi anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial, platform berbagai video, chatbot AI, dan game online untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia digital. Seluruh dunia mulai menyadari dan mengkhawatirkan dampak keamanan dan keselamatan anak-anak pada berbagai platform termasuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga ChatGPT. Melansir Reuters, proposal ini merupakan bagian dari EU Kids Act atau Undang-Undang Perlindungan Anak Uni Eropa yang akan dipresentasikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Teknologi Uni Eropa Henna Virkkunen pada hari ini. Draft ini menyebut pendekatan pemerintah seharusnya membuat anak-anak di bawah umur mendapatkan potensi manfaat dari layanan digital serta melindungi mereka dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Pemerintah perlu membatasi akses perusahaan teknologi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, perusahaan juga diharuskan membayar biaya pengawasan untuk mendanai penegakan dan pengawasan oleh regulator. Berdasarkan proposal tersebut, anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun dapat meminta orang tua untuk membuka akun perkenalan atau introductory accounts di platform digital dengan pengawasan orang tua serta akses terbatas dan batasan waktu yang ketat. Sementara itu, akun untuk anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua dan hanya akan digunakan untuk layanan ramah anak dengan standar keamanan yang ketat.

Berdengar kembali lagi bersama dengan Rizal tentunya di pagi hari ini dalam Heartline Good Day. Dan di paruh yang kedua ini kita mau bicara soal gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan pernapasan. Ini karena kabut asap udah menyerang ya, sudah masuk ke kota Samarinda. Dan sekarang tadi visibilitas jarak pandang kita sudah kurang dari 1000 meter. Artinya ini udah pekat banget gitu ya. Dan berangkat kerja tadi udah, nafasnya udah setengah-setengah ya. Nafas setengah-setengah gimana? Maksudnya jadi sekarang memang kita perlu untuk aware dengan diri kita sendiri gitu ya. Karena kabut asap sudah masuk ke kota Samarinda dan beberapa kota-kota lain juga di Kalimantan Timur. Jadi kemarin memang kita juga kena prank tuh, kayaknya dikiranya memang udah kabut nih gitu ya. Jadi bakalan turun hujan. Ternyata asap. Ya begitulah ya. Jadi kabut asap memang ini akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di wilayah Samarinda, yang membuat kualitas udara memburuk dan beresiko mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menggunakan masker yang tepat nih pendengar. Jadi masker kain biasa itu tidak efektif ya, tidak cukup efektif menyaring partikel halus dari asap. Sebaiknya menggunakan masker jenis N95 atau KN95 yang benar-benar bisa menyaring partikel PM2,5 saat beraktivitas di luar ruangan. Terutama ini bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Jadi memang beraktivitas di luar ruangan yang terpaksa, dalam tanda kutip ya, terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan itu, jadi harus menggunakan masker-masker tersebut. Nah, kalau memang enggak ya, kalau memang tidak urgent, tidak penting-penting amat, lebih baik Anda berdiam diri saja di rumah supaya tidak terpapar dengan asap gitu ya, karena ini sudah mulai menyengat gitu. Jadi sebaik mungkin untuk menutup pintu dan jendela juga ya, meskipun udaranya tetap masuk juga sih melalui ventilasi-ventilasi gitu.

Kembali lagi bareng Rizal pagi hari ini tentunya di Heartline Good Day dengan informasi di pagi hari ini. Memang Samarinda lagi orang-orang pada mengeluhkan kabut asap ya. Sebenarnya bukan hanya di Samarinda aja gitu ya, tapi beberapa tempat lain seperti di Sangatta juga. Kemarin itu ada beberapa teman-teman yang mengupload foto-foto mereka capturean kondisi terkini di Sangatta yang juga terpapar kabut asap begitu ya. Lalu juga ada di beberapa daerah di Kalimantan Timur ya, seperti di lebih parah itu juga di Kutai Barat itu masih, bahkan beberapa teman-teman itu mengupload video mereka di jam 9 pagi yang gelap gulita harus menyalakan lampu teras dulu baru biar kelihatan gitu ya. Terus di Tabang dan juga beberapa daerah-daerah lain, Kutai Kartanegara gitu ya. Dan memang ini menjadi permasalahan kita bersama, jadi mulai sekarang kita aware dengan diri sendiri. Jadi paparan asap dalam waktu yang lama itu bisa memicu batuk, tenggorokan itu terasa perih, sesak nafas hingga memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernapasan. Nah, makanya masyarakat itu perlu melakukan, atau kita nih ya, perlu melakukan sejumlah langkah-langkah perlindungan ketika kabut asap menyelimuti wilayah tempat tinggal kita. Nah, langkah yang juga dapat kita lakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang kita benar-benar tidak urgent, tidak penting banget untuk kita keluar rumah, ya stay di dalam rumah aja. Mending di dalam rumah yang kita jaga kualitas udaranya. Jangan buka jendela, jangan terlalu sering membuka

pintu ya, karena pasti asap-asapnya tuh akan masuk gitu ke dalam rumah kita. Meskipun di celah-celah rumah itu pasti kan mereka juga masuk mereka ya. Maksudnya si asap itu juga masuk gitu ya, melalui ventilasi ataupun dari celah-celah rumah kita. Jadi memang benar-benar menjaga diri kita supaya jangan terlalu beraktivitas terlalu sering jika tidak penting ya, beraktivitas di luar ruangan.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada Dynamite dari BTS di pagi hari ini dalam Hardline Good Day Soundtrack of Your Life. Di pagi hari ini tentunya bersama dengan Rizal. Dan kita masih cerita banyak tentang gimana menjaga kesehatan kita di tengah kondisi kabut asap. Waduh, ini asap tebal ya. Aduh, kita berharap juga jangan cuma asap dong yang tebal, dompet kita juga dong. Halo Pak Prabowo. Dompet kita juga dong ditebelin gitu ya. Kasih apa kek begitu, mungkin apa subsidi apa begitu ya kan. Karena kita udah gak bisa, bukan gak bisa sih, maksudnya kita sudah benar-benar terpapar dengan si asap ini gitu ya kan. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga kesehatan ya pendengar ya. Di kondisi sekarang ya, Samarinda, Kalimantan Timur deh kayaknya secara umum ya, mulai dari udara yang kurang bagus, bahkan berbahaya, lalu kemudian kita air juga. Bahkan tadi sempat saya informasikan, saya beritakan kepada Anda bahwa debit air di Bendungan Lempake itu sudah turun drastis dan akan ya mungkin akan sampai pada satu pekan ke depan ya. Lalu kemudian kita BBM juga ngantrinya. Ya astaga, semalam tuh kan saya pergi ke Bengkuring tuh kan, lewat jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 2 tuh. Kan ada tuh pom bensin di sana. Itu udah jauh tuh dari, bahkan dari depan penjara, dari depan lapas itu orang-orang udah pada antri tuh, antri untuk bensin itu panjang banget gitu ya. Dan juga di beberapa tempat lain juga tadi malam itu adik saya bilang di Jalan Kebaktian juga, aduh ngantrinya luar biasa gitu ya. Oke, kembali lagi soal gimana cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap ya. Jadi menjaga kualitas udara di dalam rumah juga itu tidak kalah penting nih listeners. Pintu dan jendela itu ditutup ketika udara di luar sedang dipenuhi asap, sementara celah yang memungkinkan asap masuk sebaiknya diminimalkan ya, sebaiknya diminimalkan. Jadi kita juga perlu memastikan ruangan tetap nyaman dan tidak menimbulkan sumber polusi tambahan seperti asap rokok dan atau pembakaran di sekitar rumah. Nah ini juga nih ya, kalau sekarang Anda memang perokok-perokok berat ya, apalagi sekarang dengan kabut asap, tolong dong ya dikurang-kurangin kali ya gitu ya, supaya orang-orang di dalam rumah atau orang-orang di sekitar Anda juga itu tidak terpapar asap rokok.

hati. Ada Roni Parulian featuring Andi Rianto dengan Sepenuh Hati di pagi hari ini bersama dengan Rizal di Hardline Good Day Soundtrack of Your Life. Dan apa dengar kalau kita bicara soal menjaga kesehatan di tengah kabut asap nih ya, kita juga harus bisa selain melindungi saluran pernapasan dalam tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita juga itu perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi konsumsi makanan yang bergizi, cukup minum air, jadi harus tubuh kita tuh terhidrasi ya, terhidrasi, jangan sampai kita dehidrasi loh ya. Lalu kemudian tidur yang cukup serta menjaga kebersihan tangan dan wajah itu benar-benar bisa membantu menjaga kondisi tubuh kita. Nah kalau kita punya anak, lalu kemudian punya orang tua yang lanjut usia, terus kemudian di rumah ada ibu hamil, atau orang-orang dengan penyakit pernapasan atau jantung, sebaiknya ini mereka mendapatkan concern yang lebih, perhatian yang lebih banyak selama kondisi kabut asap ini berlangsung. Jadi memang kita harus benar-benar aware dengan orang-orang di sekitar kita yang seperti itu tadi, anak-anak, orang tua dengan lanjut usia, ibu hamil, lalu kemudian kalau di rumah juga ada orang yang punya penyakit pernapasan atau jantung, ini kita benar-benar aware dengan mereka, harus memberi perhatian yang lebih gitu ya, karena memang kondisi kabut asap sekarang ini benar-benar membuat kita jadi agak kesulitan. Ini aja juga kita ngap-ngapan nih, saya ngomong siaran pagi dari tadi tuh padahal sudah stretching di pagi-pagi tadi ya. Jadi udah ngap-ngapan tuh baca berita. Aduh, ini udah enggak tahu nih gimana cara ngatur nafasnya lagi gitu ya kan. Lalu mulai juga untuk kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kita gitu ya. Kalau bisa, kalau sebisanya itu jangan juga kita membakar lahan-lahan atau juga kebun yang dalam kondisi kering, karena itu juga bisa memicu atau memperparah tambahnya kabut asap di Samarinda ini.

0: Ini adalah salah satu menurut saya duet yang cukup fantastis begitu ya, antara Melly Goeslaw dan juga Krisdayanti. Aduh, saya lupa ini salah satu soundtrack di film apa gitu ya. Dan ini memang benar-benar dua figur ini menghadirkan lagu yang akhirnya kemudian benar-benar menyayat cinta ya, dari Melly Goeslaw featuring Krisdayanti. Nah, di menit-menit terakhir kebersamaan kita, semoga tetap harus ada cinta ya di antara kita semua ya. Selain cinta kepada diri sendiri, itu penting juga ya, cinta pada diri sendiri dan juga cinta dengan lingkungan atau alam di sekitar kita gitu ya. Karena memang sampai sekarang mungkin karena ulah kita juga, lalu akhirnya kemudian hujan gak turun-turun gitu ya. Dan memang beberapa tempat itu hujan gak turun gitu ya. Jadi beberapa daerah yang punya hari tidak turun hujan ekstrim yang panjang gitu ya, per 10 September itu di urutan pertama, Anda tahu itu adalah Yogyakarta. Yogyakarta itu sudah 131 hari tuh enggak hujan-hujan tuh, 131 hari dibagi 30 berapa, tolong matematika saya cetek banget ini nih. Lalu kemudian ada di tempat kedua ada Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ini adalah 5 daerah yang mengalami hari tidak hujan paling ekstrim yang terlama, terpanjang, sampai datanya pada sampai pada 10 September kemarin. Jadi memang daerah-daerah ini mengalami hari tanpa hujan ekstrim lebih dari 100 hari. Itu bayangin tuh ya kan. Jadi hal itu juga yang dialami kita di Kalimantan Timur, Samarinda khususnya, di mana kita juga sampai sekarang itu debit air di Bendungan Lempake juga sudah menurun, dan prediksinya hanya sampai pada 6 hari ke depan. Bahkan tadi saya baca informasi, saya bagikan informasinya untuk Anda gitu ya. Jadi mulai sekarang memang kita harus cinta dengan lingkungan, cinta dengan diri sendiri ya. Kalau cinta dengan diri sendiri, pasti dengan cinta juga dengan lingkungan kita ya. Oke, dan terakhir nih pendengar, kalau bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap gitu ya. Jadi menjaga sirkulasi udara, perbanyak asupan cairan dan juga nutrisi, dan paling penting juga segera menuju ke fasilitas kesehatan kalau Anda mengalami gejala seperti sesak nafas, batuk berkepanjangan, atau iritasi mata dan tenggorokan yang tidak kunjung membaik. Jadi jangan menunda gitu ya penanganan medis supaya kondisi tidak semakin memburuk. Dan saya harus pamit undur diri mendengar di pagi hari ini ya. Disarankan untuk terus memantau informasi kualitas udara secara berkala sebelum aktivitas di luar rumah nih. Saya sarankan seperti itu, kalau misalnya kembali lagi kalau mengalami gejala sesak nafas, nyeri dada, pusing, batuk berkepanjangan, jadi segera cari pertolongan medis. Jadi dengan membatasi paparan asap dan menerapkan langkah pencegahan, jadi memang resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap ini dapat dikurangi. Dan saya harus pamit undur diri nih mendengar di pagi hari ini. Tuntas sudah saya dalam Heartland Good Day pagi hari ini, edisi hari Kamis 17 September 2026. Tetap selalu jaga kesehatan kita semuanya, jaga juga orang-orang tersayang kita supaya mereka tidak meminimalisir pemaparan dari kabut asap gitu ya. Semoga masalah ini cepat berlalu, asapnya juga cepat pergi ya. Kalau misalnya kita tiup semuanya, semua warga Samarinda tiup asapnya pergi, pergi enggak ya? Oke, saya harus pamit nih mendengar di pagi hari ini. Thank you, terima kasih, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hard listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian, masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga, malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya, malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru, suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua karakteristik itu daripada seseorang yang hidup hampir 4.000 tahun yang lalu. Abraham, orang yang dikenal sebagai sahabat Allah. Martin Luther lah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang penuh semangat, yang tanpa perhitungan kepada Allah. Dan iman seperti itulah yang menandai kesetiaan Abraham kepada Allah. Ibrani 11 mencatat Abraham dalam daftar pria wanita beriman dengan mengatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 4 kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham, atau Mother Teresa, atau George Muller, atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita? Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti G.K. Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana. Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan. Mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang,
dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah

mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: untuk episode berikutnya.
1: 期待 您 明天 也 继续 按时 收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1983.

0: 0899-9898.
1: Make the jingle Yaski Radio.
2: Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda,

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, jika Anda termasuk orang yang malas dan enggan menghadapi tantangan, selayaknya malu kepada kakek yang satu ini. Namanya Min Bahadur Sersan. Usianya 76 tahun. Dia mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut, sekaligus menjadi pria tertua yang mampu melakukannya. Tidak tanggung-tanggung, Sersan mengalahkan kakek asal Jepang yang sebelumnya memegang rekor, yaitu Katsusuke Yanagisawa, yang melakukan itu pada usia 71 tahun. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, untuk meraih keberhasilan, setiap orang harus memaksimalkan setiap kemampuan yang kita miliki dengan etos kerja yang tinggi. Namun, suatu hal yang sia-sia bila kemampuan yang baik tidak didukung etos kerja yang baik juga. Karena tuntutan semakin lama semakin tinggi, maka kita pun juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita. Dari melakukan hal-hal yang biasa, kini kita harus mampu melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ketika kita tetap ingin melakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja, ada kemungkinan untuk tertinggal dalam usaha dan pekerjaan kita. Melakukan sesuatu dengan biasa saja itu tidak jauh berbeda dengan pemalas yang sering sekali mengharapkan sesuatu yang besar tanpa mau berusaha keras. Orang-orang seperti inilah yang akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Ingin punya uang banyak, usahanya pengen jadi besar, dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, tapi dia tidak mau melakukan hal yang seimbang dengan apa yang diharapkan. Ketika seseorang menginginkan hasil yang luar biasa, maka orang itu juga harus mau melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh malas. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, maka keberhasilan itu pun akan hadir dalam kehidupan kita di segala bidang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbuat salah adalah manusiawi. Mengampuni adalah sifat ilahi, kata orang bijak masa lampau. Hal ini benar, tetapi dari semua transaksi antara manusia, mencari dan memberikan pengampunan adalah hal tersulit. Namun ada kabar baik, pengampunan adalah kunci kepada kesembuhan emosional dan spiritual, dan paspor kepada kebahagiaan masa depan. Cara Tuhan untuk melenyapkan kanker kebencian dan amarah yang merobek dan memisahkan ikatan seperti anak kecil yang merobek pembungkus permen coklat. Pemazmur menulis, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti." Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Siapa penulisnya? Mungkin Daud, salah satu tokoh terbesar sepanjang masa, seorang pria yang dihormati bukan hanya untuk apa yang dilakukan, tetapi untuk kerendahan hatinya dalam mengakui dosa dan kegagalannya. Beberapa menit lalu, saya menggunakan komputer saya untuk memindai teks Alkitab untuk melihat berapa kali kalimat "Aku telah berdosa" muncul di dalam Alkitab. Sejumlah besar orang berseru, "Aku telah berdosa." Tetapi hanya Daud yang berkata, "Aku telah sangat berdosa." Apakah Daud jauh lebih buruk dari lainnya? Belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan Daud memberi kita pandangan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Pertama, ia mengakui kegagalan pribadinya ketika ia memiliki hubungan seksual dengan istri orang lain dan harus bertanggung jawab terhadap kematian suaminya. Daud berkata, "Aku tidak dapat menahannya. Aku hanya kewalahan dengan kecantikan Bathsheba." Sekalipun ia adalah raja, ia tidak bebas dari akibat tindakannya. Hati nuraninya menuduhnya. Ia sadar bahwa dosanya tidak hanya terhadap Bathsheba dan suaminya. Ia telah berdosa terhadap Allah. "Dosaku selalu mengejarku," kata Daud. Ia menambahkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat." Mazmur pasal 51 ayat 6. Apakah Anda sanggup membungkam suara hati yang selalu mengatakan kesalahan Anda? Oleh sebab itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Pertama, akui kesalahan Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, mintalah agar Tuhan mengampuni Anda. Daud berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa." Mazmur pasal 41 ayat 5. Butuh kekuatan untuk melakukannya, tetapi ada ganjaran kedamaian dan sukacita. Perjanjian Baru mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata mengaku berarti Anda benar-benar setuju. Ini berarti hati Anda mengatakan, "Ya Tuhan, aku setuju dengan vonis Engkau. Aku berdosa." Menarik untuk kita amati, ketika Daud memohon pengampunan, ia juga memohon kesembuhan. Bisakah Anda menemukan kaitannya? Terus terang, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada memaafkan diri sendiri dan menyatukan kembali hidup kita setelah kegagalan yang mengerikan. Hal ini melibatkan kesembuhan batin yang membawa kita kepada langkah ketiga dalam proses pemulihan, bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang telah Anda sakiti. Definisi saya tentang pengampunan adalah, karena Anda telah menyakiti saya, seharusnya saya bisa membalas menyakiti Anda, tetapi saya menyerahkan hak saya untuk menyakiti Anda. Proses menyerahkan sesuatu berarti saya harus melepaskan kepahitan dan rasa sakit, serta melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena di saat kelemahan atau hawa nafsu, saya menghancurkan semua yang sangat saya kasih dan inginkan. Terima kasih Tuhan, Daud benar. Ada pengampunan pada Tuhan yang memungkinkan Anda mengampuni diri sendiri juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya." Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti. Apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar, Tuhan. Tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ready!

lagi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya, tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang, namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sesungguhnya Tuhan menjawab doa, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang kita harapkan. Allah itulah Bapa yang tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa, atau roh mereka. Ia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak-Nya dan memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Ia memberi apa yang Anda inginkan pada akhirnya, sekalipun Ia mungkin tidak memenuhi permohonan Anda. Jika Allah Bapa harus menahan sesuatu bagi Anda demi kebaikan Anda sendiri, maka Anda bisa yakin bahwa hati-Nya yang penuh kasih itu akan memberi bahkan lebih banyak lagi daripada yang Anda pohonkan. Bukalah mata Anda dan Anda akan melihat-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Martha, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara. Saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi. Namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan. Ketika hal itu terjadi, Anda harus memberitahu sahabat saudara bahwa minat saudara hanyalah minat seorang sahabat dan tidak lebih. Saya teringat akan seorang pemudi, terhadap siapa seorang pemuda kakak kelas bersahabat dan membantunya menyelesaikan jadwal pelajaran serta memperkenalkannya sebagai siswi baru kepada yang lain. Pemudi ini tahu betul bahwa sang pemuda jatuh cinta kepadanya, padahal tidak. Pemudi ini keliru menafsirkan persahabatan. Persahabatan sang pemuda hanyalah suka dan bukan cinta. Panduan yang ketiga, sadarilah bahwa seorang sahabat menyanjung sahabatnya tanpa menjadikannya tidak enak. Terkadang orang demikian mati-matian merindukan sahabat sampai-sampai ketika seseorang toh mengulurkan tangan persahabatan sejati, dia berpegangan kepadanya seperti korban tenggelam berpegangan pada penyelamatnya. Sahabatnya menjadi tidak tahan. Berikanlah ruang bernafas baginya. Sederhananya, janganlah berharap menjadi satu-satunya sahabat orang itu. Berikanlah tempat untuk menjalin persahabatan-persahabatan lainnya. Panduan keempat, bersikaplah berminat yang tulus. Sejujurnya, semua orang juga senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Beberapa pertanyaan memancing seperti, cerita dong tentang dirimu, kita kan sudah beberapa bulan bekerja sama, tapi aku belum benar-benar tahu banyak tentangmu. Itu bisa membukakan pintu bagi pengertian yang lebih baik. Anda bisa jauh lebih memahami masalah seseorang kalau Anda tahu latar belakangnya. Panduan kelima, fokuslah pada interaksi kelompok dan bukan perjumpaan satu lawan satu. Makan siang bertiga tidaklah mengirimkan sinyal yang sama seperti melewatkan waktu berduaan. Panduan keenam, tindak lanjutilah komitmen-komitmen Anda sebagai sahabat. Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda andalkan, yang menjaga rahasia, yang jujur dan tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus tutup mulut. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Menjawab pertanyaan itu, ya, Anda bisa sekedar bersahabat antara pria dan wanita.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kamp tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan dan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu, habis perkara? Atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 会家不忙，忙家不会。
1: Orang yang mampu, kerjanya tidak kalang kabut. Orang yang kerjanya kalang kabut, tidak mampu. Orang yang ahli di bidangnya, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone

sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Bila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 生米做成了熟饭。
1: Beras telah menjadi nasi. Sesuatu yang telah terjadi tidak dapat dikembalikan lagi.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia

cek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Bapa seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: yang mau cu
1: atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang

seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata, karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun-fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan, dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: Xian Wu Jue Ren Zhi Lu.
1: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak pengalamannya.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang, karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita, agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 斩草不除根，春风吹又生。
1: Memotong rumput tidak sekaligus dengan akarnya. Saat angin musim semi bertiup, rumput akan tumbuh lagi. Selesaikanlah pekerjaan secara tuntas. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan akan sia-sia.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan

0: QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasaneaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

'Cause he's not done with me yet. He's not done with me.

0: doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Kamis, 17 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku.

Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, menjauh dari Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan tidak pernah ku jauhkan diriku dari ketetapannya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya.

Union Indonesia, kita tahu keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah. Namun, ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya hidup benar. Nas hari ini adalah nyanyian syukur Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari tangan Saul. Pujian Daud terdiri dari 3 bagian. Pertama, Daud memuji bagaimana Allah menyelamatkan dia secara dramatis. Kedua, Daud menegaskan bahwa ia hidup benar. Pada bagian kedua ini, Daud menekankan bahwa ia mengikuti jalan Tuhan, berlaku tidak bercela, dan menjaga dirinya dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan memberinya ganjaran. Tuhan berlaku setia dan tulus kepada mereka yang setia dan tulus. Tetapi, terhadap orang yang licik, Tuhan berlaku cerdik. Ketiga, Daud kemudian menekankan betapa kerajaannya yang adalah kerajaan Allah tidak terkalahkan karena Allah telah memberikan kemenangan kepadanya. Perhatikanlah, di bagian kedua, Daud menekankan bahwa kehidupan yang mengikuti jalan Tuhan itu penting karena kemenangan yang ia peroleh adalah ganjaran dari Allah atas kebenaran dan kesuciannya. Tentunya, ini bukan berarti bahwa Daud sama sekali tidak pernah berdosa, melainkan penekanannya adalah bahwa orang percaya perlu hidup dengan benar dan takut akan Allah. Sebagai orang percaya, kita pun perlu memiliki kedua sikap ini jika kita mau diberi kemenangan dalam hidup. Memang keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Namun, setelah Allah menyelamatkan kita, kita perlu menjalankan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Karena Allah menebus kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan sebelumnya. Marilah kita terus berupaya untuk hidup secara benar, walaupun dengan jatuh bangun. Ini penting, karena tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk hidup benar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, menjadi umat-Nya yang setia. Karena itu, kita perlu menjaga sikap hati, perkataan, dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuntunlah langkah kami agar tetap berjalan di jalan-Mu ya Allah. Sebab hanya hidup yang benar di hadapan-Mu, kami mampu untuk berbuah. Berbuah damai yang tidak layu oleh zaman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran-Mu. Sehingga setiap nafas kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-6, 5 Mahkota. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan tentang momen di masa depan ketika orang percaya akan berdiri di hadapan Kristus. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima upah atas pelayanan yang sudah dilakukan dengan setia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul 5 Mahkota, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: 5 Mahkota Janji Sorga. Saudara-saudara, belakangan ini tampaknya ada acara penganugerahan penghargaan di TV, boleh dikata setiap minggunya. Sudahkah Anda memperhatikannya? Ada penganugerahan penghargaan Emmy, Golden Globes, Academy Awards, People's Choice Awards, Screen Actors Guild Awards, Country Music Awards, dan Grammys. Dan semua itu baru yang besar-besar saja. Ada kabar bahwa mereka akan menganugerahkan penghargaan baru bagi presenter terbaik dalam upacara-upacara penganugerahan penghargaan. Nah, saya tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Namun, jika Anda menyalakan TV, kemungkinan besar Anda akan melihat seseorang berjalan di atas karpet merah atau menyampaikan pidato terima kasih. Dan entah bagaimana, dunia terus saja menemukan lebih banyak cara untuk menganugerahkan piala. Nah, hari ini saya hendak membicarakan upacara penganugerahan piala terpenting, di mana Anda mungkin berbagian. Dan ini adalah topik yang sangat sedikit dibahas, karena pokoknya banyak orang yang berpikir bahwa piala dan upah itu tidak cocok dengan gaya hidup dan kebenaran Alkitabiah. Salah satu sudut pandang seperti itu diekspresikan dalam kutipan yang saya temukan berikut. Di zaman kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang menyesalkan ide tentang surga sebagai tempat penganugerahan upah. Mereka menganggap janji tentang upah itu hanyalah insentif, rendahan, dan kedagingan demi kebenaran. Mereka menyamakannya dengan menawarkan permen kepada seorang anak asalkan dia baik. Dan mereka memandangnya sebagai strategi yang inferior. Orang seperti itu mengatakan, seharusnya kita bukan dipancing kepada kebaikan dengan janji-janji bonus, sebab kebaikan itu sendiri sudah merupakan upah. Dan kedengarannya lumayan baik, lumayan logis. Namun masalahnya, hal itu tidak sejalan dengan Alkitab. Alkitab tidak memberi Anda kesempatan untuk mempercayai hal itu. Bukan saja ide tentang upah itu diterima, melainkan juga merupakan inti dari pertumbuhan gereja mula-mula. Jika Anda mempelajari sejarah, Anda akan menemukan ternyata hal yang membuat gereja mula-mula bertumbuh. Nah, ada 4 atau 5 hal. Pertama, semangat umat Kristiani mula-mula. Kedua, kepercayaan akan upah atau hukuman di masa depan. Ketiga, kuasa mujizat. Keempat, moral murni umat Kristiani. Dan kelima, dan organisasi gereja yang kompak. Sementara Anda membaca Alkitab hingga selesai, yang Anda temukan adalah

fitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 hingga 12. Dan ketika Anda sampai di akhir perjanjian baru, dalam Wahyu 22 ayat 12, salah satu ayat terakhir di dalam Alkitab, beginilah kata Alkitab, Yesus yang berbicara, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dan sepanjang perjanjian baru, upah itu diasumsikan sebagai bagian dari pengalaman umat Kristiani di masa depan. Ibrani 6 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 6 ayat 10. Dan Markus 9 ayat 41 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Maksud saya, bahkan aksi kebaikan kecil saja, seperti memberikan secangkir air demi nama Yesus itu takkan dilupakan. Alkitab mengatakan bahwa Allah melihatnya dan suatu hari nanti dia akan mengupahnya. Bagian yang pertama, hari penganugerahan upah di sorga. Maka izinkan saya berbicara sejenak tentang hari penganugerahan upah di sorga. Alkitab sangat jelas tentang bagaimana ini terjadi, walaupun begitu banyak orang yang salah mengerti. Alkitab memberitahu kita bahwa setelah gereja diangkat ke sorga, lewat pengangkatan dan kebangkitan, orang-orang percaya individual akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Ini adalah saatnya Tuhan akan mengevaluasikan hidup umatnya dan mengupah mereka akan kesetiaan mereka, pelayanan mereka, dan ketaatan mereka. Inilah ajaran yang jelas dari perjanjian baru, terutama dalam tulisan Rasul Paulus. Roma 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan Efesus 6 ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa di hadapan takhta pengadilan Kristus, segala kepura-puraan dan pembelokan kita akan kelihatan. Dan dia akan melihat ke dalam hati kita, motif dari segala yang pernah kita lakukan. Takkan ada keraguan tentang yang manapun dari upahnya, semuanya akan diberikan dengan kepastian mutlak akan integritasnya. Bagian yang kedua, perbedaan upah di sorga. Dan nantinya perbedaan upah di sorga adalah seperti ini. Kebenaran pentingnya adalah bahwa takhta pengadilan Kristus bukanlah ujian akhir untuk masuk sorga. Jika Anda menghadap takhta pengadilan Kristus, Anda sudah berada di sorga. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Wah, jika saya tidak lulus, saya takkan masuk. Takhta pengadilan Kristus bukanlah soal apakah Anda masuk atau tidak. Mari kita menelaahnya lebih mendalam. Bagian A, takhta pengadilan Kristus bukanlah ujian akhir untuk masuk sorga. Nomor 1, takhta pengadilan Kristus bukanlah ujian akhir untuk masuk sorga. Karena orang percaya telah beriman kepada Kristus dan apa yang dia karyakan di kayu salib, kita takkan pernah dihukum atas dosa-dosa kita. Begitu Anda menerima Yesus Kristus, Anda beroleh hidup yang kekal. Kapan hal itu dimulai? Begitu Anda percaya dan kekal, berarti takkan ada interupsi. Dengan kata lain, hidup yang kekal dimulai begitu Anda menerima Yesus Kristus dan takkan ada interupsi. Anda menjalani kekekalan bersama Allah sejak saat itu. Kristus menggantikan kita, menanggung penghakiman yang pantas kita tanggung, sehingga kita bisa berdiri.

0: diri di hadapan Allah sudah diampuni dan aman selamanya. Galatia 1 ayat 4 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Bagaimana mungkin dia tidak memberi kita segalanya juga? Kata kitab suci. Dengarkan baik-baik. Begitu menjadi umat Kristiani, Anda langsung masuk perjanjian untuk masuk surga. Ketika Anda mengatakan, ku percaya Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa Anda beroleh karunia hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karunia itu takkan ditarik kembali, takkan direnggut lagi. Saya tahu, sebagian orang percaya bahwa Anda bisa kehilangan keselamatan Anda. Saya pikir Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saya pikir Anda bisa kehilangan persekutuan Anda dengan Yesus. Namun Anda tidak bisa kehilangan keselamatan Anda. Jadi takhta pengadilan Kristus bukanlah soal apakah Anda masuk surga atau tidak. Ketika Anda menghadap takhta pengadilan Kristus, bersyukurlah. Walaupun mungkin Anda agak khawatir, Anda sudah berada di surga, sebab di sanalah pengadilan ini berlangsung. Ketika akan terjadi kebakaran, para pemadam kebakaran terkadang sengaja menyulut api kecil. Apinya membakar rumputnya sebelum kebakarannya, sampai ke sana. Dan ketika kebakarannya datang, kebakarannya tidak bisa membakar tempat itu lagi, maka kebakarannya melewatinya. Itu adalah seperti yang telah Yesus karyakan di kayu salib. Penghakiman Allah seperti kebakaran telah dijatuhkan kepadanya dan bukan kepada kita. Dan jika kita berdiri bersama Yesus di kayu salib, kita berdiri di satu-satunya tempat yang aman. Penghakiman telah datang ke sana dan takkan pernah datang lagi. Jadi saya hanya mau meyakinkan Anda bahwa takhta pengadilan Kristus bukanlah soal apakah Anda masuk surga atau tidak. Takhta pengadilan Kristus adalah bagi umat Kristiani yang sudah berada di surga. Maka salah satu pertanyaan yang sering orang ajukan adalah, jika dosa-dosa kita sudah diampuni, lalu mengapa kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus? Dan jawabnya ditemukan dalam fakta bahwa pengampunan adalah soal pembenaran. Pengampunan adalah soal didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sedangkan upah adalah didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang percaya setelah dia diselamatkan. Perbuatan-perbuatannya dilakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan perbuatan-perbuatan yang mengalir dari kehidupan yang sudah diselamatkan. Paulus menjelaskan hal ini dalam beberapa bacaan kunci yang saya mau Anda tak pernah lupa. Efesus 2 ayat 8 hingga 10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Perhatikan, kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan yang kita lakukan. Namun, begitu kita diselamatkan, Allah mengekspektasikan kita untuk menjalani kehidupan macam tertentu. Perbuatan kita sebagai umat Kristiani itulah yang akan dievaluasikan di hadapan takhta pengadilan Kristus. Titus pasal 3 ayat 5 mengatakannya dengan cara lain. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang perhatikan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Titus pasal 3 ayat 5 dan 8. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa perbuatan termasuk dalam keseluruhan prosesnya. Perbuatan bukanlah termasuk proses untuk diselamatkan. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun, begitu kita diselamatkan, Allah mengekspektasikan kita hidup dengan cara tertentu. Dan takhta pengadilan Kristus akan menentukan apakah kita telah menyia-nyiakan kehidupan Kristiani kita atau tidak. Apakah kita telah setia atau tidak. Allah menghendaki kita berbuat baik dengan hidup kita. Janganlah pernah memandang keselamatan kita hanya sebagai tiket terluput dari neraka saja. Alkitab mengatakan bahwa bahkan seseorang yang tidak dapat membanggakan banyak perbuatan baik pun tetap bisa diselamatkan. Namun hal itu akan seperti terluput dari api. Banyak orang yang saya kenal sebagai umat Kristiani, saya percaya mereka sungguh telah dilahirkan kembali. Namun kemudian mereka agak tidak berinisiatif. Anda pernah kenal orang seperti itu? Mereka agak ikut arus saja. Mereka tidak pernah menonjol karena apapun yang mereka perbuat bagi Tuhan. Tidak pernah berupaya mengerjakan apapun bagi Tuhan. Sikap mereka adalah, yang penting aku masuk surga dan aku akan menjalani kehidupanku semauku. Bruce Wilkerson membuat perbedaan ini, katanya. Takdir kekal kita adalah konsekuensi dari apa yang kita percayai di bumi ini. Namun, kompensasi kekal kita, upah kita, adalah konsekuensi dari bagaimana kita berperilaku di bumi sini. Maka sejarah Alkitab penuh dengan orang yang memulai perlombaannya dengan sukses besar, namun gagal pada akhirnya karena tidak menggubris aturan-aturan Allah. Anda tahu kisah mereka? Mereka bukan kehilangan keselamatan mereka, namun kehilangan upah mereka. 1 Korintus 3 ayat 15. Hal itu terjadi kepada Lot, Kejadian 19, kepada Simpson, Hakim-Hakim 16, kepada Saul, 1 Samuel 28 dan 31, kepada Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul 5. Hal itu bisa terjadi kepada kita jika kita menjadi ceroboh dalam kehidupan kita bersama Kristus. Bagian B, takhta pengadilan Kristus bukanlah penghakiman formal seorang percaya oleh yang lain. Jadi, takhta pengadilan Kristus bukanlah ujian akhir untuk masuk surga. Nomor 2, takhta pengadilan Kristus bukanlah penghakiman seorang percaya oleh yang lain. Karena semua orang percaya akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita masing-masing akan memberikan pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apakah Anda menangkapnya? Kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Kita tidak berhak menghakimi perbuatan orang percaya lainnya. Bahkan upah yang akan kita terima saja, kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita mengetahui bagaimana orang lain akan diupah? Kita tidak cukup mengetahui hati atau motif atau kesetiaan orang lain untuk mengetahui upah apa yang akan mereka dapatkan atau apakah upah itu pantas mereka dapatkan. Inilah yang Paulus maksudkan ketika menulis perkataan ini kepada jemaat di Korintus. Dengarkan baik-baik. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 5. Dengarkan, seandainya kita tahu apa yang ada dalam hati setiap orang, takkan banyak penghakiman yang akan kita lakukan. Kita akan tahu bahwa kita tidak berhak untuk menghakimi orang itu. Lihat saja hatinya, namun kita tidak dapat melihat hati mereka, bukan? Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak tahu apa motifnya, bagaimana pola berpikirnya. Maka seringkali kita melakukan penghakiman spontan dan seringkali penghakiman kita mencelakakan dan destruktif. Alkitab mengatakan bahwa Allah itulah hakim. Jangan merebut otoritasnya. Biarlah dia menjadi hakim. Anda sendiri jadilah hamba sebagaimana Anda dipanggil. Bagian ketiga, penggambaran tentang upah di sorga. Hari penganugerahan upah di sorga dan perbedaannya. Sekarang mari kita menggambarkan upah di sorga. Kita sering bertanya-tanya, bagaimanakah natur upahnya nanti? Seperti apa? Saya mau membicarakan soal lima mahkota yang secara spesifik disebutkan dalam Alkitab. Inilah lima hal yang akan dianugerahkan pada takhta pengadilan Kristus. Bagian A, mahkota pemenang. 1 Korintus 9 ayat 25 hingga 27. Pertama-tama, mahkota pemenang. 1 Korintus 9 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25 hingga 27. Nah, ini didasarkan pada kebudayaan di mana Paulus menulis. Waktu itu ada dua jenis pertandingan olimpiade yang berlangsung selama zaman Paulus. Ada pertandingan olimpiade itu sendiri, dan ada pertandingan lain yang disebut pertandingan Isthmian. Dan pertandingan Isthmian diadakan di Korintus. Jadi, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, mereka sudah mengetahui semuanya itu. Mereka melihat latar belakangnya. Para kontestan dalam pertandingannya harus membuktikan pelatihan yang berdisiplin selama 10 tahun. Bulan terakhirnya dijalani di Korintus dan setiap harinya disupervisi di pusat kebugaran dan di lapangan atletik. Mereka dinilai bukan saja pada saat pertandingan, melainkan sudah dinilai sementara mereka mempersiapkan diri untuk perlombaannya. Dan perlombaannya merupakan atraksi utama dalam pertandingannya. Dan itulah kiasan yang Paulus pakai untuk mengilustrasikan kehidupan Kristiani yang setia. Katanya, mereka yang berlomba semuanya berlari, namun hanya satu orang yang menerima hadiahnya. Takkan ada orang yang mau berlatih demikian berat, demikian lama, tanpa setidaknya mempertimbangkan kemungkinan menang. Anda berlari, Anda berlatih untuk menang. Namun dari sejumlah besar pelari, hanya satu orang yang menang. Hadiahnya mengindikasikan bahwa yang sang rasul maksudkan adalah pelayanan dan upah, bukan keselamatan dan kehidupan. Para atlet Isthmian mendisiplinkan diri demi memenangkan suatu hadiah yang tidak signifikan. Alangkah lebihnya kita harus mendisiplinkan diri sendiri demi memenangkan mahkota pemenang yang akan dihadiahkan di takhta pengadilan Kristus. Tentu untuk diperlukan disiplin pribadi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memperhatikannya, namun hidup bersama Allah itu menuntut pengorbanan. Pengorbanan akan hal-hal yang belum tentu jahat, namun menghalangi kesetiaan penuh jiwa kita kepada Allah. Di zaman kemewahan seperti zaman sekarang, perkataan ini memiliki signifikansi nyata. Perbedaan besar antara perlombaan itu dengan perlombaan umat Kristiani adalah bahwa setiap umat Kristiani hanya bersedia membayar harga dengan disiplin berlatih, bisa menjadi pemenang. Anda bisa menjadi pemenang, saya bisa menjadi pemenang, jika saya bersedia mendisiplinkan diri untuk melakukannya. Dalam pengertian tertentu, setiap umat Kristiani menekuni perlombaannya sendiri, memampukan kita masing-masing untuk menjadi pemenang dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Oleh karenanya, Paulus menantang semua orang percaya untuk berlari dengan cara yang sedemikian rupa sehingga Anda bisa menang dengan mengesampingkan apapun yang mungkin menghalangi penerimaan Injil. Dalam pertandingan Isthmian di zaman Paulus, hadiahnya lumayan kasihan, yaitu karangan bunga pinus. Para kontestan berkompetisi demi lebih dari itu, tentunya. Namun karangan bunga yang mereka dapatkan merepresentasikan ketenaran, pengakuan, dan kehidupan seorang pahlawan. Para pemenang perlombaan diabadikan seperti sekarang. Namun, keabadian itu hanyalah sementara. Karangan bunganya itu sendiri, sebab ujung-ujungnya mereka mati juga. Dan seandainya mereka tidak mengenal Kristus, yang jelas mereka takkan mendapatkan upah apa-apa. Orang yang mendisiplinkan tubuhnya seperti kata Paulus adalah calon untuk mendapatkan mahkota pemenang. Kebanyakan orang termasuk banyak umat Kristiani justru menjadi budak tubuh mereka. Tubuh mereka lah yang memberitahu pikiran mereka apa yang harus mereka lakukan. Tubuh mereka lah yang memutuskan kapan mereka harus makan, apa yang harus mereka makan, berapa banyak mereka harus makan, kapan mereka harus tidur, kapan mereka harus bangun, dan sebagainya. Seorang atlet tidak bisa membiarkan hal itu. Jika Anda berlatih untuk Olimpiade, Anda akan mempersiapkan diri untuk pertandingannya, mengikuti aturan-aturan pelatihannya, bukan mengikuti tubuh Anda sendiri. Satu hal yang telah saya temukan, jangan membiarkan tubuh Anda memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan, sebab kebanyakan Anda akan melakukan hal yang salah.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-6, 5 Mahkota. Keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Namun, setelah menerima anugerah itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup setia, taat, dan melakukan kebaikan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Setiap tindakan, motivasi, dan kesetiaan kita akan dinilai oleh Kristus. Bukan untuk menentukan apakah kita diselamatkan, melainkan untuk memberikan upah sesuai dengan kehidupan yang telah kita jalani. Karena itu, kita diajak untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan tanpa menghakimi orang lain. Sebab hanya Dia yang mengetahui isi hati setiap manusia. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul 5 Mahkota dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

malam Heart Listener, selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabarnya Heart Listener? Dan kita berjumpa lagi bersama Yemima di dalam program Nada dan Pujian. Senang sekali hari ini Yemima bisa kembali berjumpa dengan Heart Listener semuanya ya. Walaupun di Samarinda kita semua sedang dalam keadaan cukup darurat. Semuanya harus tetap pakai maskernya, tetap harus jaga kesehatannya. Dan kalau tidak ada keperluan yang terlalu penting, mungkin Heart Listener semua boleh stay di rumah. Karena ya kita tahu ya di luar sana sedang banyak debu. Tapi tenang saja Heart Listener, walaupun di rumah, Yemima akan menemani Heart Listener semuanya dengan program Nada dan Pujian. Di malam hari ini Heart Listener boleh nih request lagu atau kasih rekomendasi lagu untuk Yemima putarkan di malam hari ini, menemani istirahat malamnya, pulang dari kerja santai-santai dulu, atau menemani berkumpul dengan keluarganya boleh juga. Dan di sini udah bergabung bersama kita ya, ada Ibu Kanca dari Samarinda, ada Kak Rita Mutiara dari Parung Panjang. Salam kenal. Oke, malam hari ini Heart Listener semua yang mau bergabung juga kayak teman-teman tadi boleh lewat nomor WA kita di 0811-583-0944 atau juga di live TikTok kita dengan nama akun Heartline Samarinda. Dan untuk Heart Listener juga kita punya punya aplikasi ya, namanya adalah Jalur Hati. Jadi Heart Listener bisa bergabung dengan kita di sana. Nanti kalau misalnya Heart Listener chat di kolom komentarnya, Yemima juga akan cek satu persatu dan bisa banget tuh kirim salam mungkin atau memberikan rekomendasi lagunya kepada Yemima. Dan malam hari ini lagu pertama kita akan ditemani oleh Havenu Shalom, Ku bawa berita sejahtera medley yang di request sama Salma nih. Sebenarnya ini udah di request dari hari Selasa kemarin ya, cuman karena ya memang udah keburu harus closing, jadinya Bima berjanji hari ini Bima akan putarnya sebagai lagu pertama. Dan semoga semua Heart Listener bisa terberkati. Dan juga untuk Salma yang ada di sana, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

oleh Yusak Sucarwo. Kalau yang Yamiwa play ini ya hard listener, lagu ini merupakan lagu pujian dan penyembahan, lagu pujian berarti ya, yang menggunakan bahasa Jawa. Dan lagu ini tuh menarik banget. Jadi Yamiwa setiap ada yang request lagu ini tuh Yamiwa kayak excited sendiri gitu, karena first time Yamiwa mendengar ini waktu Yamiwa pertama kali minggu pertama siaran. Dan lagu ini tuh kayak wah ini memberkati banget dengan lirik yang sebenarnya diulang-ulang, tapi dengan bahasa daerah dan juga lirik yang sederhana. Tapi ini dia seperti pernyataan iman kita kalau saat kita bersama dengan Tuhan, kita itu percaya kalau kita gak bakal celaka, dan kita juga akan tetap hidup dengan damai, dengan tentram di dalam Tuhan. Thank you untuk Kak Yani Teni 1 yang sudah request lagunya. Biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.

0: Dengan apa kan ku balas dari Symphony Worship tahun 2016 yang di request sama Kak Riz underscore 28 dari live TikTok. Thank you so much Kak untuk lagunya. Lagu ini kembali mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita. Seperti dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetap kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yes, biar firman Tuhan ini jadi reminder untuk kita, jadi iman yang kembali menguatkan keseharian kita dalam menghadapi hari-hari ini ya heart listener. Percayalah kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kita dan itu terlalu besar, bahkan sangat besar dalam hidup kita. Dan biar lewat kehidupan kita juga setiap orang bisa merasakan kasihnya Tuhan seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jesus.
1: Mari sama-sama naikkan pujian ini.

0: Kan program Tidak Ada Yang Mustahil, mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, mujizat itu nyata di episode yang ke-567. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup memulihkan Anda. Itulah sebabnya jangan berharap kepada manusia, tetaplah memandang kepada Tuhan. Nanti di acara selesai pemberitaan firman, Pastor Apius akan mendoakan Anda secara khusus buat yang sakit. Dan percayalah bahwa bukan pendeta yang menyembuhkan Anda, tapi Roh Kudus oleh karena anugerah Allah yang dicurahkan, itu yang menyembuhkan Anda. Belas kasihan Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Saya percaya kita semua memperoleh belas kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-567. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 dan 9. 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat 9. Telah kuberikan isi rumah. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Orang Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini luar biasa sekali ceritanya, saudaraku. Dan ini kita bisa renungkan kembali, saudaraku. Satu tema yang saya bawa dari kisah ini cukup panjang supaya kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah sebabnya temanya saya mengambil, yaitu berjudul ketika kekuasaan membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat, kita merenungkan sebuah kisah yang sangat kuat dan relevan dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini membawa kita kepada puncak sejarah terbesar bagi Israel, bangsa Israel, begitu apa, Raja Daud, saudaraku. Namun kita bisa melihat ini bukan kisah tentang kemenangan perang atau kejayaan tata. Melainkan ini sebuah teguran keras dari ayat yang sudah kita baca. Teguran keras melalui Nabi Nathan atas apa? Atas dosa-dosa besar yang dilakukan Daud dengan Batsyeba dan pembunuhan berencana terhadap Uria, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana latar belakangnya. Daud adalah seorang pria yang dikasih Allah. Diangkat dari seorang gembala menjadi raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kenyamanan di istana justru ini membuat Daud lengah, saudaraku. Kekuasaan yang Daud miliki itu perlahan-lahan mengaburkan pandangan spiritualnya, saudaraku. Kita melihat ketika Daud melihat Batsyeba, Daud merasa berhak mengambil apa saja yang ia inginkan karena statusnya sebagai raja, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kekuasaan mutlak itu cenderung merusak mutlak. Kenapa? Kita bisa melihat dari kisah ini bagaimana Daud itu terjebak di dalamnya, saudaraku. Daud menggunakan otoritasnya bukan untuk melindungi rakyatnya, melainkan untuk apa? Memuaskan nafsu pribadinya dan menutupi dosanya, saudaraku. Ini sangat mengerikan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, 2 Samuel 12, kita bisa melihat ini mengajarkan, dengar baik-baik saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah kompromi terhadap dosa, saudaraku. Gak peduli siapapun Anda, seberapa tinggi jabatan atau status rohani seseorang. Dan kita lihat saudaraku dari cerita ini, ketika Daud berpikir dosanya tersembunyi rapi secara politik, Allah itu mengutus Nathan, Nabi Nathan, dengan sebuah perumpamaan yang itu menusuk jantung pertahanan ego Daud, saudaraku. Saya mau kasih tahu, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Allah bisa pakai siapa saja untuk menegur. Kita bisa melihat Allah mengutus Nathan. Teguran ini membuat jantung pertahanan ego Daud itu menusuk. Saudaraku dikasih Tuhan, teks ini saudaraku dari kitab yang sudah kita baca, ini menyoroti, dengar baik-baik, keadilan Allah, kekuasaan di bumi tunduk sepenuhnya kepada keadilan surga, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa menghubungkan dari apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajar,

kekuasaan duniawi. Di dalam kerajaan Allah, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan, bukan penguasa yang berhak menindas atau memanfaatkan kaum yang lemah, saudaraku. Siapapun Anda mendengar saat ini, dengar saudaraku pemberitaan ini. Siapapun Anda, mungkin Anda manajer, mungkin Anda direktur, mungkin Anda pemimpin perusahaan, mungkin Anda seorang pimpinan di sebuah instansi atau juga di pemerintahan. Saya mau kasih tahu saudaraku, ini jelas sekali. Yesus membalikkan konsep kekuasaan duniawi. Sekali lagi, di dalam kerajaan Allah, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan, bukan penguasa yang seenaknya menindas atau memanfaatkan kaum yang lemah, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan kekuasaannya. Dia menjadi model dan teladan bagi kita. Tidak ada model yang lain, saudaraku, di dunia ini selain model Yesus. Bagaimana pengorbanannya di kayu salib itu berbanding terbalik dengan Daud yang mengorbankan nyawa Uria demi menutupi rasa malunya. Saya percaya bukan hanya Daud, tapi juga mungkin ada di antara para pendengar yang mirip dengan Daud, mengorbankan nyawa Uria, mengorbankan orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang ada di dekatmu, demi apa? Menutupi rasa malunya, rasa kesalahan yang sudah engkau lakukan, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda, kita bisa melihat tiga hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, kekuasaan yang tanpa akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, dengar, itu adalah pintu masuknya dosa, saudaraku. Ketika Daud berada di puncak kekuasaannya, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun di istana yang berani menegurnya. Dosa terjadi, dengar, dia terjadi saat kita merasa tidak ada lagi orang yang bisa mengontrol atau melihat tindakan kita, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tanpa adanya kerendahan hati untuk diawasi dan ditegur, posisi atau kelebihan apapun yang kita miliki itu bisa menjadi jerat yang mematikan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan ilusi ketidakpahutan. Maksudnya apa? Saya mau kasih tahu, saudaraku, dosa itu selalu memiliki dampak domino, saudaraku. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud itu mengira skenario-nya sempurna. Setelah dia berzina, ia memanggil Uria pulang, lalu mengirimnya ke garis depan pertempuran untuk mati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kekuasaan seringkali itu membuat seseorang merasa kebal hukum dan berpikir bisa mengatur segalanya. Tapi di poin nomor dua ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita, saya mau kasih tahu bahwa dosa tidak pernah berdiri sendiri. Satu dosa yang kecil yang tidak diakui akan melahirkan dosa-dosa besar berikutnya untuk menutupi kesalahan awal, saudaraku. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Dosa kecil yang tidak diakui akan melahirkan dosa-dosa besar berikutnya hanya untuk menutupi kesalahan awal. Sangat mengerikan, saudaraku. Yang ketiga, renungkan keberanian menghadapi cermin kebenaran. Melalui perumpamaan, Nathan dia menegur dengan cerita perumpamaan tentang orang kaya yang merampas domba satu-satunya milik orang miskin. Saudaraku, kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Daud menjadi sangat marah. Dan dia marah tanpa sadar bahwa ia sedang menghakimi dirinya sendiri, saudaraku. Dan

0: ketiga ini, saudaraku, ini menuntut kita untuk berani melihat diri sendiri secara jujur, untuk berkaca kepada diri sendiri, saudaraku. Melihat kepada diri sendiri secara jujur, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah cermin kebenaran. Ketika teguran itu datang, apakah kita akan memakai kekuasaan kita untuk membungkam sang penegur, atau justru kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kembali, saudaraku. Ini yang luar biasa dari Daud. Dia berani merendahkan diri. Dia bercermin melihat dirinya sendiri secara jujur. Ternyata dialah pelakunya. Sudahku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat di zaman now, zaman modern ini? Kekuasaan itu tidak selalu berbicara tentang tata kepresidenan atau juga kursi direktur dan lain-lain. Saudaraku dikasih Tuhan, kekuasaan juga mungkin bisa berupa pengaruh di media sosial. Atau juga mungkin posisi Anda sebagai kepala keluarga. Atau juga mungkin senioritas di kampus. Atau juga mungkin status finansial Anda. Atau juga mungkin posisi pelayanan di gereja Anda. Dan ketika kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain, saudaraku, saya mau kasih tahu, disitulah benih keangkuhan Daud mulai tumbuh, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tentu sering mendengar atau melihat kesaksian nyata di era modern. Saya tahu ini cerita banyak sekali kita bisa melihat. Banyak pemimpin perusahaan besar, pejabat publik, bahkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki ribuan jemaat itu jatuh terjerembab dalam sekejap. Karena apa? Karena skandal moral atau sekarang yang lagi tren, saudaraku, korupsi finansial. Kenapa, saudaraku? Mungkin kita bertanya kenapa? Bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan, tapi karena mereka membiarkan hak istimewa, membiarkan privilege-nya dan kekuasaannya membuat mereka merasa kebal dari konsekuensi, saudaraku. Dan mereka lupa bahwa mata Tuhan itu menembus hingga ke ruang paling rahasia dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai penutup dari renungan kita pada hari ini, kekuasaan, jabatan, dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu seharusnya digunakan untuk memuliakan namanya. Dan itu harus menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi alat pemuas keegoisan kita, saudaraku. Ketika kita mulai merasa berkuasa dan tidak tersentuh, ingatlah, saudaraku, dari kisah Daud ini. Kalau kita bisa melihat satu kelebihannya Daud, dia mau bertobat ketika ditegur. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Sebelum saya menutup, minta Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kita hati seorang hamba, hati yang tetap lembut, tetap mau ditegur oleh firman-Nya, dan selalu sadar bahwa apapun yang kita miliki saat ini, saudaraku, itu cuma titipan, saudaraku, yang dimana kita suatu hari kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Hari ini, mari buka hati. Saya berdoa. Uramataka masyataka dapara labasyoni. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Ketika kekuasaan membuat kami jatuh di dalam dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami sudah jauh, kami hidup dalam perzinahan, Kami hidup dalam kompromi dosa, bahkan kami korupsi keuangan yang ada. Ampuni kami Tuhan. Kami menyalahgunakan kekuasaan. Mungkin juga kami menyalahgunakan media sosial yang kami pakai sehingga membuat kami hidup dalam kesombongan, hidup dalam penghakiman, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar. Tuhan, ampuni kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami bertobat, kami minta ampun. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami katakan, Yesus Tuhan, jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Memerintahlah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik benjolan, cancer, sakit jantung, kepala, bagian kaki dan dada, semua yang dipegang oleh para pendengar, dimanapun mereka berada, hamba melepaskan berkat Tuhan, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, belas kasihan Allah dicurahkan, darah Yesus di atas kayu salib menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hari ini kesembuhan terjadi, hari ini pemulihan terjadi, hari ini keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Amin. Suraku dikasih Tuhan, khusus di episode 567 dan seterusnya. Saya mengajak para pendengar dimanapun Anda berada untuk senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan tahun ini kita berfokus untuk membangun gereja, saudaraku. Dan betul-betul zero, dan Anda bisa mengambil bagian untuk menabur. Karena Pastor Apius dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, sudah di Kalimantan Timur kita membangun gereja. Dan kita membutuhkan tanah-tanah sudah ada, tinggal kita bayar. Dan kemudian kita melakukan izin, meminta izin ke pemerintah dan semua sebagainya. Dan anggaran yang kita butuhkan cukup besar, kurang lebih antara 10 sampai 15 miliar. Dan Anda bisa menabur, Anda bisa mengirimkan donasi Anda di 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Anda bisa menulis di situ untuk pembangunan gereja. Tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata. Nanti dana Anda kami akan pindahkan dan kami akan meripot. Dan Anda bisa WA kepada kami, saldo yang terkumpul untuk pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih atas semangat semuanya yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh Kalimantan Timur. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan Ajariku Untuk Percaya dari Stephen Pakpahan yang di request oleh teman kita yang ada di live TikTok nih, Heart Listener sama Kak Trebo. Thank you so much Kak Trebo sudah merekomendasikan lagu ini untuk kita semua, dan lagu ini boleh memberkati kita semua dan juga menjadi pengingat untuk kita semua. Mungkin saat kita gak bisa menaikkan pujian kita rasanya karena hal yang kita hadapi dengan hal-hal yang kita lihat dengan mata kita, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan yang kasih kembali kekuatan dan juga Tuhan yang kasih kembali pengharapan yang daripada Tuhan. Dan Heart Listener, kita sudah merapat nih di jam 8 malam. Tadi kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pastor Apius Rupang yang pastinya juga akan memberkati kita semua. Setelah ini untuk Heart Listener semua yang mau request lagu, masih boleh banget nih. Ya memang tunggu sampai jam 9 malam nanti.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio.

buat mujizat dari Sound of Praise tahun 2022 yang direquest sama Kak Rebecca Ineke. Thank you so much Kak Rebecca sudah merequest lagu ini. Dan barusan banget sebelum lagu ini terputar itu ya memang keingat, aduh pengen ngobrol deh, tanya keadaan heart listener yang sedang mendengarkan gimana nih. Dan ini memang teringat di beberapa daerah, terutama di Kalimantan itu udaranya sedang udara sedang tidak baik dan cuaca juga sedang kurang baik. Tapi ya Bima diingatkan dengan lagu ini dan dikuatkan kembali dengan lagu ini kalau Tuhan adalah pencipta bumi ini dan gak ada yang mustahil untuk Tuhan. Walaupun sudah beberapa bulan ini gak hujan, ya Bima percaya suatu hari Tuhan akan berikan hujan. Dan setiap doa-doa kita pasti akan didengarkan sama Tuhan. Setiap bencana alam juga akan Tuhan redakan dan Tuhan yang akan melindungi kita semua. Dan thank you buat Kak Rebecca yang sudah selalu dengerin lagu ini. Katanya Kak Rebecca selalu merinding. Merindingnya itu karena mujizat Tuhan yang biasa. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kau ubahkan hidupku dari Frankie Si Hombing. Wow, senang sekali malam hari ini kita ditemani dengan lagu kau ubah hidupku nih, Heart Listener, yang di request sama Kak Efrata. Thank you so much Kak, lagu ini mengingatkan Yemima kembali ke masa-masa Yemima masih berangkat sekolah subuh-subuh bersama dengan papa mama. Dan ya, lagu ini Yemima sampai pas baca liriknya kan kayak kenal sebelum Yemima mencari lagunya di playlist. Terus akhirnya Yemima cari lagunya. Oh, lagu ini adalah lagu yang udah lama tak kudengar. Dan biar lagu ini jadi pengingat untuk kita, jadi kekuatan juga untuk kita, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus itu yang akan selalu menjagai kita, karena dialah Tuhan yang menyediakan tiang awan dan tiang api untuk kita semua dalam setiap hari-hari kita. Dan ini memang juga seneng nih ada kabar dari Heart Listener yang ada di Samarinda, yang ada di daerah Lempake, udah mulai gerimis. Puji Tuhan, seneng banget. Semoga malam hari ini kita dapat hujan deras ya, dan besok pagi semua asap-asap itu sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan kembali Heart Listener.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

Lagu ini berjudul Terlalu Besar. Dan lagu ini menceritakan tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan akan hidup kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan lagu ini di request sama Kak Kens. Thank you Kak Kens sudah request lagu ini. Seperti di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yes, kemurahannya Tuhan itu Tuhan tunjukkan lewat bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan kita dari masa lalu, memulihkan kita dari luka-luka kita yang mungkin pernah kita pendam, memulihkan kita dari trauma masa lalu juga lewat darahnya yang sudah Tuhan curahkan untuk menebus kita, untuk

kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami punya Engkau.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

hidup ini adalah kesempatan dari yang Yemima Play ini ya, Heart Listener, dinyanyikan oleh Life for Jesus Project. Dan lagu ini di request sama Kak Wayan, Kak Wayan Sunarta. Terima kasih kakak udah request lagu ini. Dan ternyata setelah Yemima pikir-pikir, lagu ini relate banget sama yang tadi habis kita bahas di off air dengan teman-teman yang ada di live TikTok. Karena di dalam hidup kita itu Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk menjadi kesaksian untuk orang lain ya. Karena kita udah terima kasihnya Tuhan, jadi kita juga mau membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan kadang membagikan kasih itu gak harus lewat kita berkhotbah, kita membagikan firman Tuhan, tapi juga kita bisa membagikan kasih itu lewat apa yang kita lakukan. Mungkin membagikan kasih juga gak berarti kita harus memberikan uang atau segala sesuatu yang berbentuk materi, tapi juga waktu kita memberikan dukungan doa, waktu kita melayani, waktu kita memperhatikan hidup orang-orang yang ada di dekat kita, itu juga salah satu bentuk kita melayani Tuhan dan juga mengasihi orang di sekitar kita. Dan Yemima berdoa biar kita semua tetap memiliki kerinduan hatinya Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang kita punya.

kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Tak terasa hard listener semuanya, kita sudah masuk di jam 9 kurang 4 menit. Dan ya, yang bersyukur sekali hari ini ya Mima ketemu banyak teman-teman baru. Atau mungkin sebenarnya ini adalah pendengar setia Heartline, tapi ya Mima baru bertemu di bulan ke mau bulan kedua ya Mima menyiar nih Heart Listener. Ya Mima bersyukur sekali Tuhan bawa ya Mima ke tempat ini bertemu dengan Heart Listener semuanya. Dan banyak hal juga yang Tuhan ajarkan kepada ya Mima lewat kesaksian Heart Listener, lewat lagu-lagu yang juga Heart Listener rekomendasikan kepada ya Mima. Dan pastinya ya Mima bersyukur juga tadi ada yang infoin kalau sudah mulai gerimis ya. Kita sama-sama terus berdoa supaya di Samarinda dan daerah sekitar Kalimantan Tuhan bisa turunkan hujan dan semua debu-debu itu pergi hush dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat Heart Listener semua, terima kasih sudah menemani Mima malam hari ini, udah sharing, udah kasih rekomendasi lagu juga. Dan biar semuanya boleh beristirahat dengan nyenyak malam hari ini, Tuhan pulihkan kembali kekuatannya. Yang sedang dalam keadaan kurang sehat juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Segala virus dan sakit penyakit Tuhan Yesus lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu Heart Listener, ini sudah waktunya ya Mima undur dari ruang dengar Heart Listener semuanya. Buat yang udah request tapi belum sempat ya Mima putarin hari ini, tenang saja, ya Mima bisa putarin esok hari. Oke, jadi boleh kembali lagi berjumpa dengan ya Mima besok di jam 6 sore sampai jam 8 malam. Oke, Heart Listener, kalau begitu ya Mima pamit. Sampai jumpa dan tetap berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Bye-bye.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai bagaimana menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kemenangan itu bukan dicapai melalui kekuatan kita, melainkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Ketika Kristus mati, maka segala kuasa iblis dan roh-roh jahatnya ditaklukkan. Dan di kayu salib Tuhan Yesus melucuti segala kuasa iblis dan mempertontonkan di depan umum. Dalam pelajaran kali ini Dr. Michael menjelaskan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari dakwaan atau tuduhan setan. Apakah memang setan mempunyai hak untuk menuntut kita? Apakah kita bisa melawan setan dan menang setiap hari atas dia dan roh-roh jahatnya? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are glad that you've chosen to tune in.
1: Kami senang Anda telah memilih untuk bergabung dalam siaran ini.
0: Because I'm going to answer some of the questions that I've left unanswered.
1: Karena saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab.
0: Do you remember the case?
1: Apakah Anda masih ingat kasusnya?
0: We are condemned as a human race.
1: Kita dihukum sebagai keturunan manusia.
0: Our accuser is Satan.
1: Pendakwa kita adalah setan.
0: Our judge is God.
1: Hakim kita adalah Allah.
0: And we are guilty as charged.
1: Dan kita memang sudah dipersalahkan.
0: What is the hope?
1: Apakah pengharapannya?
0: Here it is.
1: Inilah dia.
0: Jesus Christ came to do something about our indictment.
1: Yesus Kristus datang untuk melakukan sesuatu terhadap dakwaan kita.
0: He came to cancel it.
1: Dan ia datang untuk membatalkannya.
0: He came to take our penalty upon himself.
1: Ia datang untuk mengambil hukuman atas kita dan ditimpakannya kepadanya.
0: He came to remove the indictment and nail it to the cross.
1: Ia datang untuk menghapuskan dakwaan itu dan memakukannya di kayu salib.
0: In the days of Jesus,
1: pada zaman Yesus,
0: when a criminal was convicted and sentenced for his crime,
1: ketika seorang penjahat didakwa dan dihukum untuk kejahatannya,
0: an official writing was drawn up by the courts.
1: Sebuah surat resmi disusun oleh pengadilan.
0: And in it, the following was written.
1: Dan di dalamnya ditulis sebagai berikut.
0: The nature of the crime,
1: bentuk kejahatan,
0: and the penalty of the crime,
1: dan hukuman untuk kejahatannya.
0: If the man was put in prison,
1: jika seseorang dilemparkan ke dalam penjara,
0: the indictment was nailed to the door of the cell.
1: Dakwaan dipaku di depan pintu sel penjara.
0: If the man was guilty of capital crime,
1: jika seseorang melakukan kejahatan besar,
0: the indictment was affixed on the top of the cross on which he is crucified.
1: Dakwaan itu dilekatkan di atas salib di mana ia disalibkan.
0: And that is why Pontius Pilate wrote on Jesus's cross.
1: Itulah sebabnya mengapa Pontius Pilatus menulis di atas salib Yesus.
0: This is Jesus of Nazareth.
1: Inilah Yesus dari Nazaret.
0: The King of the Jews.
1: Raja orang Yahudi.
0: He in effect was saying.
1: Selanjutnya ia berkata.
0: This man hangs here to die.
1: Orang ini digantung di sini sampai mati.
0: Because he was found guilty of the crime of treason.
1: Karena ia didapati bersalah melakukan kejahatan pengkhianatan.
0: And then.
1: Nah lalu.
0: There was another indictment that was nailed to the cross of Jesus.
1: Ada tuduhan-tuduhan lain yang dipakukan di salib Yesus.
0: That indictment was nailed there by the Almighty God himself.
1: Dakwaan itu dipaku di sana oleh Allah yang Maha Tinggi.
0: It was the list of your sins and my sins.
1: Itulah daftar dosa-dosa Anda dan dosa-dosa saya.
0: It was the list of our iniquities.
1: Itulah daftar kesalahan-kesalahan kita.
0: It was the list of our rebellion.
1: Itulah daftar pemberontakan-pemberontakan kita.
0: It was the list of our disobedience.
1: Itulah daftar ketidaktaatan-ketidaktaatan kita.
0: All of the charges.
1: Semua harganya.
0: And all of the accusations.
1: Dan semua tuduhan.
0: Were put on the cross.
1: Ditaruh, dilekatkan di kayu salib.
0: As the angels paraded past the cross of Golgotha.
1: Ketika para malaikat berbaris melewati salib Golgotha.
0: They were reading the list of our sins.
1: Mereka membaca daftar dosa-dosa kita.
0: They left not one out of the list.
1: Mereka tidak meninggalkan satu pun dari daftar tersebut.
0: And since the penalty of sin was death,
1: dan karena hukuman dosa adalah maut,
0: Jesus paid the debt in full.
1: Yesus membayar lunas hutang tersebut.
0: He satisfied the indictment completely.
1: Ia memuaskan dakwaan dengan sempurna.
0: He assumed our guilt fully.
1: Ia memikul kesalahan kita sepenuhnya.
0: He publicly displayed the indictment.
1: Ia menunjukkan dakwaan tersebut di depan umum.
0: But then there's another thing that Jesus did on the cross.
1: Tetapi kemudian ada hal lain lagi yang Yesus lakukan di kayu salib.
0: He didn't only pay for the penalty of your sins and mine.
1: Ia tidak hanya membayar hukuman dosa Anda dan saya.
0: He did not only die for our indictments.
1: Ia tidak hanya mati bagi dakwaan-dakwaan kita.
0: But he had to triumph over our accuser.
1: Ia juga menang atas pendakwa kita.
0: He had to triumph over the one who launched our indictment.
1: Ia menang atas dia yang mengumumkan dakwaan-dakwaan kita itu.
0: Colossians chapter 2 verse 15.
1: Kolose 2 ayat 15.
0: He disarmed the principalities.
1: Ia melucuti pemerintah-pemerintah.
0: And he made public show of them and public example of them.
1: Dan ia menjadikan mereka tontonan di depan umum dan contoh di depan umum.
0: What are the principalities and the powers?
1: Apakah yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa?
0: It is the entire hierarchy of demons.
1: Itu adalah seluruh hierarki roh-roh jahat.
0: It is all the hierarchy of the fallen angels.
1: Itu adalah seluruh hierarki malaikat-malaikat yang jatuh.
0: All the demons who work under Satan's authority.
1: Semua roh-roh jahat yang bekerja di bawah otoritas setan.
0: They were all disarmed.
1: Mereka semua dilucuti.
0: Remember I told you about the Roman law?
1: Masih ingatkah Anda saya menjelaskan kepada Anda mengenai hukum Romawi?
0: Each criminal indictment was nailed to the door of the cell.
1: Setiap dakwaan kejahatan dipaku di depan pintu sel.
0: So that anyone passing by could read the crime and the punishment of the crime.
1: Sehingga setiap orang yang lewat bisa membaca kejahatannya dan juga hukuman dari kejahatan itu.
0: And when a man finished serving his sentence,
1: ketika seseorang mengakhiri hukumannya,
0: or when a criminal was released from prison,
1: atau ketika seseorang telah dibebaskan dari penjara,
0: the indictment was taken down from that door of the cell.
1: Dakwaan tersebut dicabut dari pintu sel.
0: And the judge who put him in prison would sign that indictment.
1: Dan hakim yang melemparkan dia ke dalam penjara itu akan menandatangani tuduhan tersebut.
0: And he writes across the page one word.
1: Ia menulis satu halaman penuh sebagai kata.
0: I want you to remember this word.
1: Saya ingin Anda mengingat kata ini.
0: Let it stick to your mind.
1: Masukkanlah itu ke dalam pikiran Anda.
0: It is very important to you and to me.
1: Itu sangat penting bagi Anda dan saya.
0: Here's what the judge would write across the page.
1: Inilah yang dituliskan hakim dalam satu halaman.
0: Tetelestai.
1: Tetelestai.
0: Which means,
1: yang artinya,
0: it is paid in full.
1: Telah dibayar lunas.
0: And that individual who served his sentence,
1: orang yang telah menjalani hukumannya,
0: would take that official cancelled indictment,
1: akan mengambil dakwaan resmi yang telah dibatalkan itu,
0: and he would nail it on the front door of his house,
1: dan ia akan memakukannya di depan pintu rumahnya.
0: And when some police agency would come along,
1: dan ketika beberapa agen polisi datang,
0: and they question his freedom,
1: dan mereka bertanya mengenai kebebasannya,
0: he would point to that word across the page.
1: Ia akan menunjukkan kata yang ditulis satu halaman itu.
0: That word tetelestai.
1: Kata itu adalah tetelestai.
0: Means my judgment has been cancelled.
1: Artinya hukuman saya telah dibatalkan.
0: That man's safety was in that word tetelestai.
1: Berarti orang tersebut aman dengan kata itu, yaitu tetelestai.
0: This man's future was dependent on that word tetelestai.
1: Masa depan orang ini tergantung pada kata itu, yaitu tetelestai.
0: This man's deliverance from prison was dependent on that word tetelestai.
1: Orang ini dibebaskan dari penjara tergantung pada kata itu, tetelestai.
0: This man's liberty was dependent on the word tetelestai.
1: Kebebasan orang ini tergantung pada kata itu, tetelestai.
0: Listen carefully.
1: Dengarkan baik-baik.
0: When Jesus hung on the cross,
1: ketika Yesus digantung di kayu salib,
0: immediately before he dismissed his spirit,
1: segera sebelum ia menyerahkan rohnya,
0: he called out in a loud voice and said,
1: ia berseru dengan suara nyaring dan berkata,
0: tetelestai,
1: tetelestai,
0: it is paid in full,
1: sudah dibayar lunas.
0: And when you commit your life to Jesus Christ,
1: ketika Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada Yesus Kristus,
0: when you receive Jesus as your only Savior and Lord,
1: ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda satu-satunya,
0: then Satan, your accuser, has no legal right against you.
1: Maka setan pendakwa Anda tidak mempunyai hak resmi terhadap Anda lagi.
0: Satan has no legal right to trespass on your property.
1: Setan tidak mempunyai hak resmi untuk memasuki milik Anda.
0: Satan has no legal right to harass you or defeat you.
1: Setan tidak mempunyai hak resmi untuk mengusik Anda lagi atau mengalahkan Anda.
0: Satan has no legal right to push you around.
1: Setan tidak mempunyai hak yang sah untuk memaksa Anda.
0: Satan has no legal right to push his way into your life.
1: Setan tidak mempunyai hak yang sah untuk memaksakan kehendaknya kepada kehidupan Anda.
0: Now you are declared a winner.
1: Sekarang Anda dinyatakan sebagai pemenang.
0: God made it possible for you to be a winner.
1: Allah menjadikan mungkin bagi Anda sebagai pemenang.
0: And when Satan tempts you,
1: dan ketika setan mencobai Anda,
0: to feel down and defeated,
1: untuk menjatuhkan dan mengalahkan,
0: tell him,
1: katakan kepada dia,
0: tetelestai,
1: tetelestai.
0: When Satan tries to defeat you by having others attack you,
1: ketika setan berusaha untuk mengalahkan Anda dengan menyerang Anda melalui orang lain,
0: tell him,
1: katakan kepadanya,
0: tetelestai,
1: tetelestai.
0: When Satan tries to tempt you through your mind gate or your eye gate,
1: ketika setan berusaha untuk mencobai Anda melalui pintu gerbang pikiran atau pintu gerbang mata Anda,
0: tell him tetelestai.
1: Katakan kepadanya tetelestai.
0: It is finished.
1: Sudah selesai.
0: When he tries to get to you to do your will, not God's will,
1: ketika ia berusaha untuk mendapatkan Anda melakukan kehendak Anda sendiri dan bukan kehendak Allah,
0: tell him no.
1: Katakan padanya tidak.
0: tetelestai.
1: Tetelestai.
0: I have victory over you.
1: Saya telah menang atas kamu.
0: When Satan tries to tempt you to have pride or vain glory.
1: Ketika setan berusaha untuk mencobai Anda untuk menjadi sombong dan bermegah dalam kesia-siaan.
0: Tell him no.
1: Katakan kepadanya tidak.
0: Tetelestai.
1: Tetelestai.
0: Jesus paid the price.
1: Yesus telah membayar harganya.
0: And I am under his power alone.
1: Dan saya berlindung di bawah kuasanya semata-mata.
0: I want to conclude by addressing this in a very personal way.
1: Saya ingin menyimpulkan dengan menunjukkan dalam suatu cara yang sangat pribadi kepada Anda.
0: I want to ask you.
1: Saya bertanya kepada Anda.
0: Where are you spiritually?
1: Di mana Anda saat ini secara rohani?
0: Wherever you may be, you can be a winner.
1: Dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi pemenang.
0: Our subtle enemy knows that he has no authority to defeat you.
1: Musuh kita yang menyamar tahu bahwa ia tidak mempunyai kuasa untuk mengalahkan Anda.
0: Except
1: kecuali
0: you give it to him.
1: Anda menyerahkannya kepadanya.
0: I want to demonstrate to you how important it is for you to know your biblical and legal right as a child of God.
1: Saya ingin mendemonstrasikan kepada Anda betapa penting bagi Anda untuk mengenal hak Anda sebagai anak Allah baik secara hukum maupun secara Alkitab.
0: I want you to know how to disarm the usurper in your life.
1: Saya ingin Anda mengetahui bagaimana melucuti perebut kuasa di dalam kehidupan Anda.
0: Let us just use your imagination for a while.
1: Mari kita memakai imajinasi sesaat.
0: That one day you have a knock on the door of your house.
1: Suatu hari pintu rumah Anda diketuk oleh seseorang.
0: And this big huge man standing at the door.
1: Dan ada orang besar berdiri di depan pintu.
0: So he pushes his way into your house.
1: Ia memaksa masuk ke dalam rumah Anda.
0: Before you can say anything, he makes himself comfortable in your chair.
1: Sebelum Anda mengatakan apa-apa, ia sudah duduk di kursi di tempat Anda dengan santai.
0: You try politely to ask him to leave.
1: Dan Anda berusaha memintanya untuk keluar secara sopan.
0: You ask him why is he in your house?
1: Anda bertanya kepadanya mengapa ia berada di dalam rumah Anda.
0: And he avoid answering your question.
1: Dan ia menghindar untuk menjawab pertanyaan Anda.
0: And he says that he's your friend.
1: Ia berkata bahwa ia adalah teman Anda.
0: And he's trying to be a good neighbor.
1: Ia berusaha menjadi tetangga yang baik.
0: Because of his towering size and his forceful voice, he overwhelms you.
1: Karena badannya yang besar dan suaranya yang kuat itu, ia menguasai Anda.
0: So you say to him,
1: maka Anda bilang kepada dia,
0: the family is uncomfortable with you being around.
1: Keluarga saya tidak nyaman dengan kehadiran kamu.
0: Please leave.
1: Silakan keluar.
0: He will say to you,
1: ia akan bilang kepada Anda,
0: oh yes, I'll leave, but not before dinner.
1: Oh baik, saya akan keluar, tetapi tidak sebelum makan malam.
0: By now you want to do anything to get rid of him.
1: Sekarang Anda ingin melakukan sesuatu untuk menyeret dia keluar.
0: So you invite him with your family to have supper.
1: Maka Anda mengundang dia bersama dengan keluarga Anda untuk makan malam.
0: But before they could even touch the food, he eats it all.
1: Tetapi sebelum keluarga Anda makan, ia sudah memakan semuanya.
0: And after a while you wait for him to leave.
1: Dan setelah sesaat Anda menunggu ia untuk keluar.
0: But he moves into the living room and he monopolizes the family conversation.
1: Tetapi ia pindah ke ruang keluarga dan ia memonopoli pembicaraan keluarga.
0: Finally you say to him, now it's getting late, you must leave.
1: Akhirnya Anda berkata kepadanya, ini sudah larut sekarang, kamu harus pergi.
0: But the man says, well since it's getting late, I better spend the night here.
1: Tetapi laki-laki ini berkata, ya karena sudah larut, sebaiknya saya bermalam saja di sini.
0: And he would never even consider sleeping on the sofa, he has to take your bedroom.
1: Dan ia tidak mau tidur di sofa, ia harus tidur di kamar Anda.
0: I think by this time the whole family is exasperated and frustrated.
1: Saya yakin pasti sampai di sini seluruh keluarga akan jengkel dan frustrasi.
0: This man is too big to throw him out.
1: Pria ini terlalu besar untuk dilemparkan keluar.
0: I'm sure some of you who are thinking with me right now are saying.
1: Saya yakin sebagian Anda yang sedang memikirkan bersama dengan saya sekarang berkata,
0: this is ridiculous.
1: Ini menggelikan.
0: Anyone with half intelligence would have called the police by now.
1: Setiap orang bodoh pun akan memanggil polisi sekarang.
0: The law and the government authority is on your side.
1: Hukum dan otoritas pemerintah berada di tangan Anda.
0: I don't have to put up with this.
1: Saya tidak perlu mengatakan ini.
0: And that is exactly my point.
1: Dan itu tentu saja maksud saya adalah ini.
0: When you invite Satan into your life,
1: ketika Anda mengundang setan masuk dalam hidup Anda,
0: because of weakness or sin,
1: karena kelemahan atau dosa,
0: because of failure,
1: karena kegagalan,
0: he comes in and he takes over.
1: Ia datang dan ia mengambil alih.
0: And he defeats you.
1: Dan ia mengalahkan Anda.
0: And he causes you harassment.
1: Ia menyebabkan Anda terganggu.
0: And he causes you oppression.
1: Ia menyebabkan Anda tertekan.
0: And he insists on staying in.
1: Dan ia bersikeras untuk tetap tinggal di dalam.
0: But when Jesus died on the cross,
1: tetapi ketika Yesus mati di kayu salib,
0: Jesus said tetelestai on the cross.
1: Yesus berseru tetelestai di kayu salib.
0: It means that
1: itu artinya
0: he gave you the legal right to be a winner over Satan and his demons.
1: Ia memberikan kepada Anda hak yang sah untuk menjadi pemenang atas setan dan roh-roh jahatnya.
0: He gave you the legal right to successfully resist him.
1: Ia memberikan kepada Anda hak yang sah untuk melawan dia dengan berhasil.
0: He gave you the legal right to repent and return to the Lord.
1: Ia memberikan kepada Anda hak yang sah untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan.
0: I want to ask you this question as I close.
1: Sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada Anda.
0: Have you received that cancel indictment?
1: Sudahkah Anda menerima pembatalan dakwaan itu?
0: Have you nailed it into your door?
1: Sudahkah Anda memakukannya di depan pintu Anda?
0: Do you rest in its safety and its security?
1: Apakah Anda telah beristirahat dalam keamanan dan kenyamanan?
0: I want to tell you this very simply.
1: Saya ingin mengatakan kepada Anda dengan sederhana.
0: To know Jesus Christ,
1: mengenal Yesus Kristus,
0: is to experience the cancellation of the penalty of your sins.
1: Berarti mengalami pembatalan dari hukuman dosa-dosa Anda.
0: That you have received the forgiveness of your sins.
1: Bahwa Anda telah menerima pengampunan dosa-dosa Anda.
0: That you have received eternal life.
1: Anda telah menerima kehidupan kekal.
0: To walk daily with Christ,
1: berjalan setiap hari bersama Kristus,
0: means that you claim your legal right of being a winner.
1: Artinya Anda meminta hak resmi Anda menjadi seorang pemenang.
0: On the other extreme,
1: pada ekstrem yang lain,
0: to ignore Jesus Christ as the only savior,
1: mengabaikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat,
0: you will undergo constant accusation of Satan forever and ever.
1: Anda akan mengalami dakwaan yang tetap terus-menerus dari setan selama-lamanya.
0: What is your decision?
1: Apa keputusan Anda sekarang?
0: Will you turn to Jesus Christ?
1: Maukah Anda berbalik kepada Yesus?
0: Will you receive his cancellation of the indictment against you?
1: Maukah Anda menerima pembatalannya dari dakwaan terhadap Anda?
0: He loves you.
1: Ia mengasihi Anda.
0: And the very fact that you are listening to this program, Jesus is telling you that he loves you.
1: Dan fakta utama bagi Anda yang mendengarkan program ini adalah Yesus sedang mengatakan bahwa ia mengasihi Anda.
0: And he wants you to turn to him.
1: Dan ia mau Anda berpaling kepadanya.
0: Will you make that decision?
1: Maukah Anda membuat keputusan itu sekarang?
0: Heavenly Father,
1: Bapa di surga,
0: I pray for everyone who is listening to us.
1: Saya berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan siaran ini sekarang.
0: I pray for those who have not yet received the cancellation of their indictment.
1: Saya berdoa bagi mereka yang belum menerima pembatalan dakwaan mereka.
0: That they will repent of their sins.
1: Dan kiranya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka.
0: I pray for those who are believers in Jesus Christ.
1: Saya berdoa bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus.
0: But are living a defeated life.
1: Tetapi hidup dalam kekalahan.
0: Those who do not know the legal right.
1: Mereka yang belum mengetahui hak yang sah bagi mereka.
0: That they will learn afresh how to claim the legal right of being children of the King of Kings and the Lord of Lords.
1: Semoga mereka akan belajar dengan pikiran yang segar bagaimana mereka meminta hak yang sah menjadi anak-anak raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan.
0: We pray this in Jesus' name.
1: Kami berdoa di dalam nama Yesus.
0: Amen.
1: Amin.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan mengenai dakwaan atau tuduhan setan di dalam kehidupan manusia. Setan memang mempunyai hak untuk menuduh kita apabila kita berada di luar darah Kristus, karena semua orang yang berada di luar salib adalah orang-orang yang harus didakwa bersalah. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menang setiap hari atas setan dan roh-roh jahatnya. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib, Dia sudah membayar lunas segala hutang dosa manusia. Itu sebabnya tidak ada satu kuasa pun yang bisa menuntut manusia. Setan tidak mempunyai hak sah untuk menuntut kehidupan Anda. Sebab sejak saat Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda telah bebas dari semua itu. Dan bagaikan seorang yang dibebaskan dari penjara karena telah menjalani hukuman, maka kita akan berjalan dalam kemerdekaan sepenuhnya. Karena itu, jangan sia-siakan kebebasan hidup di dalam Kristus.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai bagaimana menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kemenangan itu bukan dicapai melalui kekuatan kita, melainkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Ketika Kristus mati, maka segala kuasa iblis dan roh-roh jahatnya ditaklukkan. Dan di kayu salib Tuhan Yesus melucuti segala kuasa iblis dan mempertontonkan di depan umum. Dalam pelajaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari dakwaan atau tuduhan setan. Apakah memang setan mempunyai hak untuk menuntut kita? Apakah kita bisa melawan setan dan menang setiap hari atas dia dan roh-roh jahatnya? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Batra Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman, tidak gentar menghadapi badai kehidupan, kecuali ia yakin

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Yesus Tuhanku. Kau telah mengaruniakan hari yang baru di dalam hidup ini. Bawa kami untuk lebih mendekat kepadamu, masuk dalam hadiratmu, dan menikmati mahligai kemuliaanmu Allahku. Syukur kami naikkan kepadamu, sebab engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.

di dalam hadirat-Mu dan menikmati sinar kemuliaan-Mu. Tenggelamkan aku, ya Tuhan. Tenggelamkan aku di dalam hadirat-Mu sambil ku pandang wajah-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.

Tuhan itu ada di tengah-tengah badai yang paling kelam sekalipun. 20 tahun yang lalu, waktu itu saya berumur 18 tahun. Saya mengetahui bahwa ternyata saya itu adalah anak yang lahir karena mama saya diperkosa. Berkali-kali saya berusaha disingkirkan dari kehidupan mama saya, diaborsi dengan berbagai macam cara. Bahkan setelah lahir sampai hari ini, saya tidak pernah kenal siapa papa saya sebenarnya. Tapi di tengah-tengah berita yang menggoncang itu, sempat beberapa waktu saya rasanya down banget, depresi. Tuhan ingetin saya bahwa di mata Tuhan, saya itu bukan aib bagi dia. Bahkan dia janji, jika saya terus pegang tangannya, masa depan saya itu penuh dengan harapan. And it's really true.

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Pemazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia. Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anaknya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepadanya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah itu kasih adanya. Karenanya, ia sangat mengharapkan anak-anaknya juga mulai mengasihi. Itulah sebabnya ia berfirman kepada kita, "Kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kasihilah tanpa pamrih. Bersabarlah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu, sebagaimana Bapamu bersabar terhadap orang-orang jahat. Segala perkataan dan perbuatan jahat, balaslah dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang tidak pernah menjadi jemu, dan juga senantiasa memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih seperti itu senantiasa menang. Kasih itu memiliki kuasa karena mengalir dari hati Allah ke dalam hati kita. Semoga kita mendambakan kasih itu. Setiap orang dapat menerimanya, karena janji ini berlaku bagi semua orang. Mintalah, maka kamu akan menerima."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Salam dan selamat malam Heart and Head. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 17 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 5 ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kamu akan menjadi garam, melainkan kamu adalah garam dunia. Artinya, setiap orang percaya telah menerima identitas sekaligus tanggung jawab untuk membawa pengaruh Kristus dimanapun Tuhan menempatkannya. Garam bekerja tanpa banyak suara, tetapi pengaruhnya nyata. Sedikit garam dapat mengubah rasa seluruh masakan. Demikian juga kita tidak harus terkenal atau memiliki kedudukan tinggi untuk menjadi berkat. Melalui perkataan yang jujur, sikap yang benar, kasih yang tulus, dan keberanian menolak dosa, kehidupan kita dapat membawa perubahan bagi keluarga, pekerjaan, gereja, dan lingkungan. Garam juga berfungsi mencegah kebusukan. Dunia menawarkan kompromi, ketidakjujuran, kebencian, dan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Orang yang dipanggil, orang percaya dipanggil bukan untuk mengikuti arus, melainkan untuk menjaga nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus berani menyatakan yang benar sebagai kebenaran dan yang salah sebagai kesalahan, tetapi tetap melakukannya dengan kasih dan kerendahan hati. Peringatan Yesus sangat tegas, garam dapat kehilangan rasa. Hal itu terjadi ketika orang percaya masih menyandang nama Kristen, tetapi hidupnya tidak lagi mencerminkan Kristus. Mulut berbicara tentang kasih, tetapi hati menyimpan kebencian. Mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi terus berkompromi dengan dosa. Rajin beribadah, tetapi tidak menjadi berkat bagi sesama. Kekristenan tanpa pengaruh adalah garam tanpa rasa. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk memeriksa kembali kehidupan kita. Jangan hanya hadir di tengah dunia, hadirkanlah Kristus bagi dunia. Jangan biarkan tekanan kekecewaan. Jangan biarkan tekanan kekecewaan, keinginan akan keuntungan atau penerimaan manusia membuat kita kehilangan rasa. Tetaplah hidup benar, sekalipun tidak populer. Tetapi, tetaplah mengasihi, sekalipun pernah disakiti. Tetaplah setia, sekalipun tidak ada yang memperhatikan. Saudara, dunia tidak membutuhkan orang Kristen yang hanya pandai berbicara tentang terang dan kebenaran. Dunia membutuhkan kehidupan yang sungguh-sungguh memperlihatkan rasa Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan sungguh ajaib, meneguhkan hati kami untuk tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami.
Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heart Nest, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Atau juga setiap kesaksian yang Anda alami bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, meneguhkan, dan memberkati. Dan juga setiap pokok-pokok doa silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka Heartline Counseling Center bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini. Silakan hubungi 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Kita angkat telepon dari Ibu Friska Salom. Selamat malam Bu Friska.
1: Selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Iya, Salom. Selamat
1: apa
0: malam.
1: Apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu.
1: Sama, saya juga puji Tuhan, Pak.
0: Amin, amin.
1: Kesehatan. Pada ya, Pak, saya minta dukungan doa. Untuk dia cepat dipanggil. Tadi saya udah berusaha lamar pakai lewat pakai online. Tapi yang sama perusahaan udah ditanggapin, Pak. Ditanggapin nomor telepon saya udah di.
0: Puji Tuhan.
1: Tunggu panggilan dari RT.
0: Ya,
1: panggil RT. Kemarin saya udah ke Cikupa tapi belum ada kabarnya. Tapi tadi siang saya otak-atik terus perusahaan selalu nanggapin, terus udah itu tadi saya masukin lamaran, sekarang lewat dari AP Pak gitu. Ya mudah-mudahan aja besok mereka lihat lamaran saya cepat dipanggil Pak.
0: Amin, amin Ibu, kita doakan itu.
1: Ya Pak, ya itu perusahaan saya kan 9 tahun kerja di PT, tapi di AP saya ditaruhnya bukan yang kayak dulu lagi apa yang di produksi suruh jadi pengawas Pak sama orang yang RD-nya kepala itu memang saya dulu saya rajin Pak kerjanya rapi tapi ya lama saya udah nggak panjang kontrak jadi saya nggak ngambil. Sekarang saya ada kerinduan Pak, pengen kerja lagi. Karena dagang sekarang udah parah Pak, udah nggak bisa diarapin gitu. Tapi mau pengen biar ada kedepannya, biar cita-cita apa yang saya inginkan, biar tercapai Pak.
0: Amin.
1: Pak minta lagu Pak, lagu yang berkali-kali Pak.
0: Berkali-kali, baik.
1: Ya berkali-kali ya. Itu aja Pak ya.
0: Baik Bu Friska, Tuhan tolong ya. Kita doakan.
1: Ya, salam.
0: Salam, salam. Baik dari Ibu Friska, kita akan dukung dalam doa atas segala sesuatu yang dirindukan, diinginkan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan ya. Baik, silakan Bapak Ibu, kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah diterima. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga kami membuka layanan konseling bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya juga akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi Education dan Bapak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Banyak pelajaran saya dapatkan dari sharing and prayer yang menguatkan hati dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Epi. Sharing and prayer yang sangat meneguhkan hati dan iman saya. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Puji Tuhan ya. Dan boleh minta lagu Mampirlah Dengar Doaku. Baik, kita akan coba carikan ya. Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam, selamat malam. Selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat malam. Buat The Beautiful Name, Pak. Lagunya buat potong lain mama saya, Pak, ya, berpanjang umur.
0: Iya.
2: Dan diberkati Tuhan masa tuanya. Ya, Pak, selamat malam.
0: Tuhan berkati juga. Baik, dari Kosani juga ya, Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu. Baik, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati mendoakan anakmu Ibu Friska yang saat ini sedang menunggu panggilan, di mana ia sudah menyerahkan lamarannya di salah satu perusahaan. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati hamba-Mu, ingin sekali bekerja. Kiranya Tuhan tolong dan mampukan dan memberkati setiap lamaran yang telah ia kirimkan. Kiranya pihak perusahaan boleh melihat lamarannya dan memberi kesempatan buat anakmu Ibu Friska bekerja kembali di perusahaan di mana ia pernah ia bekerja. Tuhan tolonglah berkati perusahaan ini, semua orang-orang yang terlibat merekrut, karyawan dan para pimpinan. Tuhan memberkati, dan juga Tuhan memberkati lamaran dari hambamu, CV yang telah dikirimkan oleh hambamu Ibu Friska. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata, dan juga buat Pak Iman, Tuhan berkati keluarga ini. Apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi kerinduan hatimu, biarlah itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk kesehatan kedua hambamu ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menyempurnakan organ tubuh mereka, sehingga mereka sehat selalu, kuat dan melayani Engkau. Kami berdoa juga buat hambamu Kosani, untuk mama yang dikasihinya. Kiranya Tuhan menjamah dan mengulurkan tangan yang penuh kuasa, memberikannya kekuatan yang baru, kesehatan dan umur panjang. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang terlibat, oh, yang telah mendoakan dan mendukung anakmu Sani. Oh, baik mereka yang memberikan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka semua dan membalaskan bagi mereka dengan kasih, dengan cinta yang dari sorga. Tuhan memberkati hambamu Ibu Monica. Tuhan memberikan dia kekuatan baru. Tuhan memberikan dia ketenangan hati dan jiwa, supaya ia boleh menikmati malam beristirahat. Engkau mendengarkan seruan hatinya, kerinduannya untuk anak-anak menantu cucunya, agar mereka semua boleh kompak dan kerjasama. Tuhan berkati hambamu Ibu Monica. Engkau yang menjadi kekuatan dan perisai baginya. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu selalu menyertai hamba-hambamu ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Hambamu Ibu Rita Mutiara dan keluarga juga Tuhan, Engkau telah tolong. Dan Engkau telah memberkati mereka melalui program CRM Prayer ini. Tuhan berkati anak-anakmu. Biarlah damai sejahtera dari sorga memenuhi hidup mereka dan memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-7210. Dan ya, dari sebentar ya. Salam Pak Pendeta Ipi dan Pak Pendeta Julius. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Dan hati ya Tuhan hingga hari ini dalam segala musim kehidupan kami masih miliki kesempatan mendengarkan setiap program Radio Heartline khususnya Sharing and Prayers. Dan bisa bersyukur, berbagi kesaksian iman, saling mendoakan. Dan mohon kiranya bagi semua orang tua dalam keluarga besar untuk makin belajar tunduk kepada kehendak dan suara Tuhan, serta mohon rahmat hikmat Roh Kudus untuk bagi anak-anak kami juga belajar rela peka dan tunduk kepada kehendak dan kebenarannya. Kiranya jiwa kami selalu membesarkan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta atas kasih setianya memimpin program ini untuk saling menguatkan pendengar. Dan Tuhan berkati selalu. Dari Ibu Matilda, Ibu Matilda dan keluarga. Go. Baik, kita akan dukung dalam doa ya buat Ibu Matilda dan keluarga. Baik, dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Gunawan. Salam selamat malam Pak Pendeta, saya Gunawan di Cengkareng, minta dukungan doa. Sesak napas, susah tidur dan ada yang lagi jahatin ya kami dengan kejahatannya, membuat kami gelisah, susah tidur. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan untuk Pak Gunawan juga. Tuhan beri ketenangan dan kenikmatan malam untuk beristirahat ya. Tuhan tolong. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, shalom dan selamat malam. Apakah saya boleh memohon lagu? Tuhan perhatikan setiap titisan air mata. Terima kasih, shalom. Baik, Ibu Ave Maria Emanuela, tetap semangat dan sehat selalu, dan kita akan carikan lagunya ya. Bapak Ibu, mari kita naikkan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati membawa hambamu, keluarga Ibu Matilda dan keluarga besar Go, Xiao dan Ui ke dalam tanganmu yang penuh kuasa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari sorga memenuhi keluarga ini dan juga hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Engkau memberikan kerendahan hati dan takut akan Engkau. Tuhan, biarlah kiranya keluarga ini boleh saling mengasihi satu sama lain. Anak-anak mereka belajar peka dan tunduk kepada kehendak Tuhan, menghormati orang tua dan juga melayani-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu Ibu Matilda. Biarlah kasih karunia-Mu terus memberikan mereka sukacita dan juga memperlengkapi mereka untuk menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Dan Engkau yang memberikan hati yang bijaksana dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Pak Gunawan yang saat ini tidak nyaman sekali rasanya sehingga susah tidur. Tuhan, sakit penyakit yang mengganggu tubuh hamba-Mu oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit itu dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari sorga, memenuhi hamba-Mu Pak Gunawan, memberi ketenangan dan kedamaian di hatinya sehingga ia boleh tidur dengan nyenyak malam yang Kau beri baginya dengan penuh syukur karena Engkau baik dan sangat baik sampai selama-lamanya. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan limpahkan damai sejahtera. Apa yang menjadi kerinduan hati anak-Mu, bila kiranya Tuhan terjadilah dan Engkau perisai baginya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pergumulan dan persoalan hidup yang datang mengganggunya, kami tolak patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila damai sejahtera dari sorga memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Hardin dan sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya, Salomo, untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Jangan Berpikiran Ganda. Nats Alkitab dari Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan berpikiran ganda dan mencoba berpikir dengan dua cara yang berbeda pada saat yang bersamaan. Misalnya, kita datang ke gereja untuk mendapatkan hikmat yang dari atas, Yakobus 3 ayat 17. Lalu meninggalkan gereja dan mendapatkan hikmat dari bawah dan mencoba menggabungkan keduanya. Namun itu tidak berhasil. Anda tidak dapat mencampur bahan bakar tanpa timbal dan bahan bakar solar. Saat Anda melakukannya, Anda telah membatalkan bahan bakar tanpa timbal karena solar. Hanya terlihat seperti bensin tidak berarti itu akan membantu Anda. Sebagai orang Kristen, kita pergi ke gereja pada hari Minggu untuk mendapatkan bensin tanpa timbal, dan pada hari Senin pergi ke dunia untuk mendapatkan solar. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa kita bekerja keras dengan lelah? Mari kita ilustrasikan dengan cara ini. Kita memiliki frekuensi AM dan FM di radio kita. Keduanya berbeda. Keduanya terpisah. Saat mengendarai mobil, Anda memilih mana yang ingin didengarkan. Anda tidak dapat mendengarkan keduanya secara bersamaan. Meskipun Anda memiliki kedua pilihan tersebut. Alkitab mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 5-8. Tuhan menanggapi iman yang berpikiran tunggal dan berfokus pada firman-Nya. Jadi firman untuk Anda hari ini adalah jangan berpikiran ganda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music, Christ to the world by radio.
3: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the jingle, Yaski Ready!

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda menyangka, bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kita sedang mengalami transformasi rohani.
1: Hot listener,
0: setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu, Allah menyediakan bagi kita suatu karunia, yaitu rasa menyesal yang amat sangat. Orang-orang yang senantiasa penuh penyesalan, itulah orang-orang yang teramat kaya. Mereka senantiasa memperoleh bagian dalam kasih Allah, dalam pengampunannya, kemurahannya, dan semua berkat pembaharuannya. Barang siapa menyesali dosa-dosanya dan bertobat, akan mengalami pengampunan yang sangat besar. Allah telah menjanjikan kemurahan kepada orang yang bertobat dan rendah hati, dan bukan kepada orang yang menganggap dirinya benar, atau yang percaya kepada dirinya sendiri, ataupun yang merasa puas atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, berusahalah untuk memiliki hati yang penuh rasa penyesalan. Inilah karunia yang paling berharga yang telah disediakan oleh Allah bagi Anda di dalam kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti bahkan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, "Apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?"
Namun bapak tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf nak, bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

0: ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka Ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
1: 1000 A Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan.

Pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, ya!

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah. Alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama. Membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
3: Shalom Samarinda, mari bergabung bersama kami keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih,

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.